Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ada satu lagu, masih ada cahaya dari It Gita featuring Hindia Teman Pro 2. Kita masih dipilih lagu kamu, waktunya kamu pilih-pilih lagu. Dan ini lagu dari It Gita featuring Hindia ini adalah lagu spesial. Tadi requestnya Kak Salsa ya, baru aja masuk melalui WhatsApp Teman Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan bergabung untuk pilih-pilih lagu dari jam 7 sampai 7.30, kamu bisa banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah Kak Salsa bergabung, menyusul ada 3 lainnya Teman Pro 2. Ini nomor doang, mungkin pendengar baru ya. Ada nomornya 7682. Katanya mau izin request lagunya Perunggu dengan Tarung Bebas. Oke. Aku udah masukkan juga nih ke dalam playlistnya Perunggu dengan Tarung Bebas. Wah, pagi-pagi kita udah dikasih semangat nih. Dikasih lagu yang upbeat banget dari Perunggu dengan Tarung Bebas. Kita harus siap bertarung melawan hari ini Teman Pro 2 di akhir bulan. Terus ada juga nomornya 2929 yang katanya, selamat pagi, aku masih di jalan, mau request diputerin lagunya The Lantis dengan Lampu Merah. Wah, ini kayaknya kebagian lampu merah mulu nih, makanya requestnya lagunya The Lantis. Oke, aku udah masukkan juga ke dalam playlist. Satu lagi Teman Pro 2, ada Febrian di Sungai Jawi yang bergabung barengan sama Salma. Ikutan untuk pilih-pilih lagu di pagi hari ini. Request untuk diputarin lagunya Barang Suara dengan Mengunci Ingatan. Oke Teman Pro 2, udah ada 3 lagu yang baru masuk untuk sesi pilih lagu kamu. Cuma sampai jam 7.30, jadi aku masih kasih kesempatan kamu. Tinggal 20 menit lagi untuk kamu request-request lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan atau lagi bersih-bersih rumah sambil dengerin radio atau lagi siap-siap berangkat kerja, semangat Teman Pro 2. Hari ini hari Selasa, akhir bulan, tapi ya harus semangat ya. Kita mulai dari Perunggu dengan Tarung Bebas untuk menemani ruang dengar kamu. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak.

0: cepat.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di pilih lagu kamu dari jam 7 sampai 7.30, dan lagu terakhirnya adalah Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Dan teman Pro 2, karena tadi udah pilih lagu kamu, thank you banget yang sudah bergabung dan juga ikutan request untuk menemani aktivitas kamu. Kalau aku ngelihat dari dalam studio Pro 2 Pontianak nih, matahari tuh udah mulai menyapa tipis-tipis kota Pontianak. Kalau di daerah kamu gimana teman Pro 2? Apakah mataharinya masih malu-malu atau udah mulai menyinari kota Pontianak? Nah, karena daripada kita menduga-duga, mending kita cek langsung aja teman Pro 2 untuk update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Melansir langsung dari laman rri.co.id. Kan salah teman Pro 2. Ini kenapa aku malah buka rri.co.id? Salah tab ternyata. Ini aku langsung melansir langsung dari bmkg.co.id teman Pro 2. Untuk wilayah Pontianak Selatan, wah, bahaya nih teman Pro 2. Untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara, semuanya ini rata teman Pro 2, diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 32 derajat Celcius dan juga kelembapan di 79 hingga 99%. Padahal baru aja nih Salma bilang kalau matahari udah mulai menyapa tipis-tipis untuk wilayah kota. Lah kok ternyata perakiraannya adalah hujan ringan. Tapi setelah aku telusuri lebih lanjut teman Pro 2, ini saat ini sih masih cerah berawan ya, dengan suhu 27 derajat Celcius dan juga kelembapan 91% dan juga kecepatan anginnya 7,4 km per jam. Tapi teman Pro 2, ini di jam... pada pukul 8 udah mulai cerah, pukul 9 mulai cerah berawan, dan hati-hati karena di pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat masih ada potensi atau kemungkinan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 30 sampai 32 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau lanjut beraktivitas di hari ini, di hari Selasa, kamu wajib bersiap, mempersiapkan diri kamu terlebih dahulu. Meskipun ya agak-agak menipu ya, ternyata wah, ternyata dikirain cerah, ternyata malah nanti akan turun hujan ringan. Jadi kamu bisa persiapkan alat tempur kamu seperti mantel ataupun jas hujan, terus kamu juga bisa siapkan payung buat kamu yang suka jalan kaki. Terus buat kamu yang berkendara, kamu cek dulu kondisi kendaraan kamu dalam keadaan yang baik supaya lancar terus perjalanannya. Kamu jangan lupa juga pakai jaket teman Pro 2 biar gak kedinginan. Jadi ya meskipun kita kelihatannya cerah berawan, tapi ternyata diperkirakannya hujan ringan. Jadi pokoknya kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang ada ya. Jadi kamu persiapkan dari sekitar pukul 10 sampai 3 sore nanti, kamu bisa mempersiapkan diri. Jadi kalau misalnya mau bawa bekal biar gak repot-repot nanti waktu jam makan siang kehujanan, jadi kamu bisa bawa bekal dulu. Ataupun kalau misalnya kamu pengen menjemur baju, kamu bisa singkirin dulu biar tidak kehujanan ya teman Pro 2. Nah oke, kalau gitu nanti Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat kamu yang pengen ikutan bergabung ngasih info cuaca ataupun info lalu lintas yang sedang kamu lalui juga boleh banget bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
4: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren,

Okay, the world, Michael Jackson, Rock With You, teman Pro 2, and welcome back di 101.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Salma kembali lagi menyapa kamu di jam 8:14 ini. Udah semangat beraktivitas belum? Atau kamu masih negosiasi gitu ya sama rasa ngantuk gitu kayak bentar lagi. Kalau ngomongin pagi teman Pro 2, ada satu hal yang mungkin sering banget dilewatin sama teman Pro 2 atau mungkin juga aku nih. Apalagi sama anak muda, yaitu tidak lain tidak bukan adalah sarapan. Alasannya sebenarnya macam-macam sih, kayak bisa aja nih, kayak aduh nanti aja deh makanya di kantor bareng sama temen. Aduh gak sempet, semalam aku juga udah makan malam masih kenyang. Atau yang paling klasik adalah, aduh aku lebih milih nambah 15 menit tidur daripada sarapan dulu, jadi entar aja, suka menunda-nunda. Padahal sarapan itu bukan sekedar ngisi perut aja teman Pro 2. Sarapan adalah semacam starter pack buat tubuh kita supaya siap berpikir, bergerak, dan menghadapi aktivitas seharian. Bayangin aja, tubuh kita tuh udah puasa sekitar 8-10 jam waktu tidur. Nah, di pagi hari itu ibaratnya tuh ngisi bensin dulu sebelum kamu pakai kendaraan. Ya kalau bensinnya kosong, ya performanya juga bakal menurun dong. Makanya, gak heran kalau misalnya orang yang gak sarapan tuh lebih gampang lapar, susah fokus, gampang mengantuk, bahkan moodnya bisa lebih cepat turun. Sarapan tuh teman Bro 2 gak harus mewah kok. Yang penting itu ada karbohidratnya, protein, sama mungkin sedikit buah atau sayur ya kalau bisa. Karena percaya aja deh, produktif itu dimulai dari perut yang cukup terisi di pagi hari. Jadi biar kamu siap menjalani hari ini, enggak ngantuk-ngantukan dan enggak malas-malesan, mood booster kamu jangan skip sarapan. Sarapan secukupnya aja teman Pro 2, enggak perlu berlebihan. Dan aku pengen tanya sih, di pagi hari ini kamu tuh termasuk tim yang selalu sarapan atau justru tim yang baru makan pas jam makan siang? Atau jangan-jangan brunch aja nih, jadi kayak ya udah sarapan tapi sekaligus makan siang. Terus aku juga pengen tahu sih, sarapan favorit kamu sebelum memulai aktivitas tuh apa? Boleh banget kirim cerita kamu sekarang juga melalui WhatsApp, DM, Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Aku juga penasaran sih makan-makan apa ya kalau di akhir bulan kayak gini.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

guys, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama puterin satu lagu dari The Jeblocks dengan Sambutlah, biar kita bisa menyambut matahari yang terbit di ufuk timur dan siap akhirnya menjalani hari ini, meskipun mungkin banyak godaannya dan juga terasa berat ya teman produa. Sekarang kita masuk ke topik yang mungkin relate banget sama kamu di hari ini, yaitu tanggal tua. Dompet udah mulai tipis, saldo mulai dihemat-hemat. Tapi bukan berarti kita harus melewatkan sarapan. Justru di akhir bulan itu kita perlu pintar-pintar mengatur pengeluaran tanpa mengorbankan kesehatan kamu. Kalau dipikir-pikir, banyak banget nih menu sarapan murah yang mengenyangkan dan juga gampang dicari. Dan cocok banget sih pasti kalau misalnya lagi momen-momen akhir bulan seperti ini. Kalau bisa makan seperti nasi, telur dadar, ataupun telur ceplok, itu selain murah, tinggi protein, kenyangnya juga tahan lama karena mengandung protein dan juga karbohidrat. Terus kamu juga bisa makan sarapan roti tawar dan juga selai kacang. Wah, ini ada energi dari selai kacang yang bisa membantu kamu nge-boost energi kamu di pagi hari ini teman berdua. Terus ada juga pisang ditambah susu. Wah, ini double combo sih teman berdua. Dapat potasium dari pisang, terus kalsium dari susu. Ini benar-benar gizinya dapat, terus kamu juga bisa mengenyangkan juga di pagi hari. Terus kamu juga bisa bikin nasi goreng rumahan. Mungkin kamu punya nasi sisa semalam teman produa. Semalam kamu masak nasi terus sisa. Kamu bisa bikin nasi goreng rumahan yang mengenyangkan untuk mengganjal perut di sarapan akhir bulan. Bisa juga makan bubur ayam teman produa, karena bubur ayam ini kan banyak banget di Pontianak, juga banyak banget di mana-mana ada, dan harganya juga masih terjangkau. Bisa lah ya untuk sarapan di akhir bulan. Terus buat kamu yang suka makanan sehat yang rebus-rebusan, kamu bisa makan ubi rebus ataupun singkong rebus. Lebih ke kukus sih ya teman berdua ya. Terus bisa juga makan oatmeal kalau memang kamu punya stoknya di rumah. Bahkan nih, kalau di Pontianak sendiri masih banyak banget warung yang jual nasi kuning, lontong sayur, bubur, sampai ketupat sayur yang harganya masih ramah kantong. Banyak juga kok teman produk sarapan serba 10.000 yang bisa kamu beli jadi pilihan sarapan kamu di pagi hari ini. Intinya, sarapan sehat itu bukan cuman soal harga yang mahal, tapi yang penting konsisten. Karena tubuh kita tuh gak tahu nih sekarang tanggal muda atau tanggal tua. Yang dia tahu adalah kita juga tetap butuh energi. Sekarang gantian teman produa, kalau lagi akhir bulan gini, kira-kira menu sarapan andalan kamu apa sih yang murah tapi tetap bikin kenyang? Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat pendengar ataupun teman produa lainnya. Kamu bisa kirim pesan kamu sekarang juga. Terus, oh ada yang bergabung nih barengan sama Salma. Oke, 5210 nomornya tidak ada namanya, cuman emoji doang. Aku tidak bisa membacakan namanya juga nih. Jadi katanya kalau aku tim sarapan harus kena kopi. Aduh, teman produa, ini benar-benar definisi orang Pontianak. Udah certified banget, udah pasti orang Pontianak. Karena sarapan gak bisa kalau gak kena kopi. Ah, tapi teman produa, ngopi boleh, tapi yang penting gizi kamu juga tercukupi. Jangan sampai kamu ngopi doang tapi jadi gak makan, gak kena nasi, gak kena karbohidrat, protein, ataupun mineral-mineral lainnya. Jadi buat teman produa, sah-sah aja kalau misalnya kamu suka ngopi ya. Karena memang bahkan di Pontianak dari pagi udah semuanya ngopi. Karena ada secangkir kopi di pagi hari, tapi jangan sampai kamu kekurangan gizi ataupun nutrisi.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Masih di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Prodo 2 di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Dan sekarang udah jam 9 lewat 3 menit. Sudah seharusnya kita masuknya ke topik toserba, tapi kayak masih nanggung teman Prodo 2. Aku masih ngomongin seputar sarapan ya. Jadi ternyata kalau misalnya kita ngomongin sarapan, itu bukan cuman soal makanan aja. Kadang itu tuh ada kenangannya juga. Ada yang setiap pagi dibangunin ibu buat sarapan. Ada yang dulu selalu dibawain bekal sama ayahnya. Terus ada juga yang sekarang baru sadar, ternyata kalau hidup sendiri tuh bikin kita kangen sama masakan rumah ya. Sesederhana sepiring nasi hangat ternyata bisa membawa banyak cerita. Makanya teman Prodo 2, kalau di pagi hari ini kamu masih punya kesempatan buat sarapan bareng keluarga, sama teman kantor, sama pasangan, atau ya bahkan sendirian sambil menikmati secangkir kopi ya, kayak tadi yang sudah bergabung barengan sama Salma, nikmatin dulu aja momennya. Karena seringkali hari yang baik itu dimulai dari pagi yang sederhana. Dan jangan lupa kalau tubuh kita itu bekerja keras setiap harinya, sesekali balas jasanya dengan sarapan yang layak. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya dan juga ke toserba teman Pro 2, coba jawab dulu pertanyaan Salma. Kalau misalnya harus memilih satu menu sarapan yang bisa kamu makan tiap hari, kira-kira kamu pengen sarapan apa? Nasi kuning? Bubur? Bubur pedas? Lontong? Roti? Mie? Atau ya udah, kayak tadi teman Pro 2 yang nomornya 510 ya, yang justru kopi aja udah cukup. Kamu boleh tulis alasannya juga teman Pro 2, siapa tahu nanti bakal aku bacain juga di segmen selanjutnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas, selamat menjalani aktivitas hari ini di akhir bulan ini. Semoga paginya menyenangkan, terus perutnya juga kenyang, hatinya tetap tenang, dan semangatmu terus bertahan sampai sore nanti teman Pro 2. Nanti di Toserba sama bakal ngobrol-ngobrol juga barengan kamu di sini aja. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau pengen bergabung boleh banget. Salma masih di sini sampai jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu satu lagu dari Ghea Indrawari featuring Boy William dengan Bucket List.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak

0: Enggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Teman Pro 2 gak kerasa nih udah jam 9 lewat 10, udah hampir jam 10 pagi ya. Jadi thank you banget yang sudah menemani Salma dari tadi jam 6 pagi di Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai jam 10. Nanti di jam 10 sampai jam 3 sore kamu bakal temenin sama Akil dan juga Krismi. Kamu bakal seru-seruan bareng di Santai Siang. Bebas request lagu dari jam 10 sampai jam 12. Dan Teman Pro 2, Salma akan menjumpai kamu kembali besok di hari Kamis ya, karena Rabu besok Salma libur. Anyway, masih ada beberapa lagu penutup. Ada Seketika dari Rizwan Fadilah featuring Aryan Boys, Mahal Ini, dan juga nanti ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi pastikan kamu terus stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Welcome back teman Pro 2, bareng sama Akil nemenin kamu di santai siang di jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Kamu bakal sama Akil teman Pro 2, dan lagu yang kita puterin adalah lagunya Remember to Dance dari Bruno Mars dan juga Arian Berenguer teman Pro 2. Nah, buat kamu yang baru dengerin Pro 2 FM, selamat mendengarkan dan selamat siang di hari ini ya, hari Selasa 30 Juni 2026 yang sangat cerah ini. Semoga secerah hati kamu juga teman Pro 2 di akhir bulan ya. Tapi kan enggak kerasa banget teman Pro 2 ya, karena besok juga udah tanggal 1 tanggal 1 Juli teman Pro 2. Kayaknya Julinya agak hektik ya, ada yang baru masuk, ada yang menatap langkah yang baru juga, baru SMP, baru SMA ya, baru masuk kuliah juga teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lagi liburan, nikmatin aja selama masih bisa liburan teman Pro 2 ya. Karena kalau udah masuk kerja, masuk ke sekolah, masuk mulai beraktivitas seperti biasanya, kayaknya butuh ekstra semangat dan juga ekstra tenaga, dan moodnya tuh harus dinaikin, iya gak sih teman Pro 2? Dan kita balik lagi teman Pro 2 nemenin kamu di Pilates teman Pro 2, pilihan lagu terfavorit buat kamu anak muda Pro 2. Bisa dengerin Pro 2 FM lewat aplikasi RRI Digital, dan juga bisa dengerin kita lewat rri.co.id di streamingnya, dan juga pastinya kamu bisa dengerin lewat radio di frekuensi 101,8 Pro 2 Pontianak.

Pro 2 Pontianak juga, teman Pro 2. And next ada lagi nih teman Pro 2. Good morning Pro 2 Hitlist. Izin request remuk Anggi Kalfarho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja dan DNJS seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke deh, buat kamu siapa tadi ya? Zulia ya. Thank you banget Zulia yang di Jakarta, dan aku juga udah puterin lagunya remuk dari Anggi Kalfarho buat kamu Zulia dan teman Pro 2 DNJS seluruh Indonesia. Next, buat kamu yang masih pengen dengerin Pro 2 FM dan masih pengen request, boleh banget ya. Nanti sampai jam 12 aku bakal puterin lagu-lagu mancanegara. Jadi buat kamu yang pengen request, boleh banget di WhatsApp kita dan juga di Instagram kita di DM, boleh banget di @pro2pnk, dan kalau di WhatsApp 08 11 57 01 018. And aku bakal puterin buat kamu teman Pro 2 lagu yang bisa bikin kamu semangat di pagi hari pastinya ya. Ada Shawn Mendes dengan Treat You Better.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Masih di Sirsel Kamar Pan FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih juga kamu bisa request bareng kita di Pro 2 Pontianak. Jadi kalau kamu siang ini request lagu, boleh seputar mancanegara ya. Lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara, boleh banget kamu request teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang pengen request lagu Indonesia, tadi udah ya, di jam 10 sampai jam 11 teman Pro 2. And next ada juga yang udah request sama Pro 2. Ini aku sebutin aja namanya dari siapa nih ya. Di WhatsApp kita teman Pro 2 ada yang udah request juga, katanya pengen dengerin lagunya Opalet. Oke, emang lagi hype juga ya Taylor Swift, beberapa lagunya nih emang enak didengerin banget, apalagi di siang-siang sedu-sedan gitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, selamat mendengarkan aja, hati-hati di jalan juga. Dan aku bakal puterin juga lagu yang bikin kamu semangat juga di siang hari ini. Dan selamat beraktivitas buat kamu, jangan lupa nanti makan siang. Dan juga nanti aku juga bakal putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, ada Siena Spirit sama Pro 2 dengan Die On Here sama Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM dimanapun berada, yang mungkin saat ini lagi ngerasain panas banget di luar sama Pro 2, jangan khawatir ya, karena biasanya kalau panas gini tuh bersyukur aja sama Pro 2 ya. Yang penting hati kamu tetap adem gitu ya teman berdua. Nah, aku juga bakal puterin lagu yang udah di request sama teman kita di Instagram juga, yang mau dengerin lagunya Broken String dari Alan Walker teman berdua. Dan juga ada lagi lagunya dari Olivia Dian yang mau di request sama teman kita juga dari WhatsApp, pengen dengerin lagunya Man I Need. And teman berdua, nanti aku juga bakal puterin kumandang azan zuhur yang untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya jatuh di pukul 11:50. Jadi kita nanti juga akan dengarkan lagu bernuansa islami untuk sebelum kita putarkan azan zuhur teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, selamat mendengarkan Pro 2 FM. Dan kalau kamu pengen request boleh banget ya di @pro2npnk, ataupun kamu pengen request via WhatsApp juga boleh di 0811. Jadi buat kamu yang pengen request, misalnya belum nge-save nomornya Pro 2 FM, kamu harus segera tulis dulu ya, atau save kontaknya di 0811-5701-018. Dan kalau kamu pengen follow-followan boleh banget ya Pro 2 PNK, DM kita ya, buat kamu pengen request lagu juga boleh. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Sampai teman Pro 2 masih bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Akhil juga sampai jam 3 seorang siang sore nanti. Buat kamu yang lagi di jalan, selamat menikmati perjalanannya ya. Jangan lupa senyum hari ini ya, walaupun panas tapi tetap bikin hati kamu tetap adem ya. Jadi yang bisa bikin hati adem adalah tersenyum. Aku juga bakal puterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu senang dan juga semangat di pagi hari menjelang siang. Enggak sih, ini siang menjelang sore ya. Enggak juga, ini baru siang banget teman Pro 2. Buat kamu yang belum makan, jangan lupa makan siang. Dan buat kamu yang juga beragama Islam, jangan lupa untuk beribadah sholat zuhur. Dan teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Aku bakal masih ngobrolin seputar wirausaha. OTW obrolan tentang wirausaha bakal hadir kurang lebih sejam buat nemenin kamu nyari makan siang, dan juga yang mungkin pengen buka usaha dan juga kepikiran pengen usaha apa kira-kira ya. Nanti aku bakal ngobrolin seputar wirausaha sampai jam 1 siang diselingi dengan lagu-lagu dan juga informasi yang hadir buat kamu teman Pro 2. So tetap stay tune buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati aja, ada lagunya Bernadia nih. Jadi kita harus celus buat menyenangkan. Kayak lagunya dia kan.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kami Teman Pro 2 ada untuk menjadi perunggu hadir buat kamu Teman Pro 2. Dan aku masih ngomongin seputar wirausaha, dimana buat kamu anak muda yang pengen mulai usahanya, kayaknya anak muda tuh gak harus nunggu kaya deh buat mulai usaha, ya gak Teman Pro 2? Jadi kalau kamu sendiri semangatnya seperti apa sih sekarang? Seberapa niat kamu pengen mulai usaha atau memproduksi? Nah kali ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang mungkin lagi kepikiran sama banyak anak muda. Bukan soal liburan, bukan juga soal drama percintaan ya, tapi soal usaha yang kadang kita pikir tuh mau mulai bisnis tuh dari mana dan punya harus punya modal yang banyak banget gitu ya, atau minimal aku punya ruko dulu gitu, atau punya pengalaman bertahun-tahun, atau basic ilmu pengetahuanku di bidang ekonomi gitu ya. Padahal kenyataannya sekarang tuh banyak banget usaha yang justru dimulai dari ruang tidurnya kamu, atau mungkin dari garasi rumah, atau bahkan dari handphone kamu yang sekarang kamu pakai, Teman Pro 2. Sekarang zamannya bukan lagi siapa yang modalnya paling gede, tapi siapa yang paling berani buat mulai. Jadi banyak anak muda yang awalnya nih cuma iseng doang konten, sekarang malah jadi affiliate. Ada juga yang awal hobinya ngopi sama teman-teman dan bikin kopi buat teman-temannya, sekarang malah punya booth sendiri. Ada juga yang suka ngedit video, sekarang malah kebanjiran klien di berbagai kota. Kamu ngerasain kayak gitu gak sih? That's why, karena kadang peluang itu datang dari hal yang sering kita anggap biasa, Teman Pro 2. Coba deh kamu pikir, kamu paling sering dipuji karena apa? Misalnya kamu kayak sering banget teman-teman kamu tuh terdekat, terutama suka muji desain kamu bagus deh gitu, atau masakan kamu enak deh, atau mungkin ada juga, ih konten kamu lucu, atau juga ada yang bikin komentar foto kamu keren banget. Nah, bukan jadiin pujian aja, tapi itu juga bisa jadi petunjuk kalau kamu punya sesuatu yang bisa menghasilkan. Jadi sekarang kalau misalnya kamu lagi ngerasa pengen usaha, lihat deh sekitarnya kamu tuh biasa muji kamu tuh karena apa. Itu bisa jadiin peluang usaha buat kamu. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, nanti aku bakal masih nemenin kamu di jalannya kamu. Mungkin kamu lagi makan siang juga, Setapak Sriwidadi hadir buat kamu dari Malik & The Essential.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman. Siapkan tas darurat. Kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Energi Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Ica Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Ica tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Ica dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Ica sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Ica berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Ica mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Ica, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.
3: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
4: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
0: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah?
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, Yu. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, Yu.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, enggak mungkin habis sendiri.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong? Takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Gak perlu drama atau

enak teman terbaik kamu. Kita mulai dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Lagu baru di album barunya, jujur enak nih. Buat kamu yang dulu mungkin sempat ditemanin sama Bernadia di fase-fase galau kamu dari 1 bulan sampai masuk ke apa mungkin, kali ini again and again Bernadia menemani kamu di fase-fase overthinking again lagi nih. Again lagi-lagi gitu kan, sama aja sih sebenarnya. Kenapa ya Bernadia tuh selalu berhasil ngebuat kita jadi makin-makin overthinkingnya, apalagi di kota Pontianak hari ini sekarang turun hujan yang deras. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, kita pasti temenin dengan obrolan yang asik dan juga lagu-lagu yang menarik biar enjoy di jalan, biar gak terlalu overthinking sih. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Nanti kita bakal informasikan untuk info cuaca, tapi kayaknya kalau aku lihat di beberapa instastory dan juga di beberapa wilayah, terutama di daerah Pontianak Kota di dekat kantor, ini juga hujannya lumayan deras. Jadi buat kamu yang mungkin masih terjebak di tempat kerja kamu, terjebak di kampus, atau terjebak di luar yang belum bisa pulang, ya udah tunggu aja, nikmatin aja tuh momen-momen hujan, karena Pontianak jarang banget yang namanya turun hujan. Jadi ketika turun hujan kayaknya orang Pontianak rata-rata bersyukur tuh, alhamdulillah hujan, walaupun kayaknya jemuran gak kering nih. Oke deh, kita putarkan dulu beberapa lagu yang menarik untuk nemenin sore kamu di hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada NTRL dengan Pertempuran Hati.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Ada nyali dari Manjakani. Kalau dipikir-pikir, hujan tuh punya kemampuan yang sangat unik. Dia tuh bisa ngebuat kota yang biasanya panas, ramai, dan jadi kota yang tiba-tiba dingin dan situasinya tuh jadi melambat gitu. Kendaraan berjalan lebih pelan, orang-orang berhenti sejenak, dan suasana yang tadinya sibuk berubah menjadi suasana yang lebih tenang. Di kota Pontianak, hujan memang hal yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya, karena hari yang panas banget, teriknya luar biasa, sampai ke 32 derajat Celcius kadang. Tapi meskipun ya paling ditunggu-tunggu, ada sesuatu yang selalu berbeda setiap kali datangnya hujan. Ada yang merasa lebih tenang, ada yang merasa menjadi melankolis, ada yang langsung ingat seseorang, ada juga yang cuma kepikiran, ya Allah semoga cucian di rumah udah diangkat. Memang lucu sih, lucu. Jadi sore ini aku tuh pengen tahu, kalau hujan turun seperti sekarang, biasanya kamu langsung teringat dengan hal-hal apa sih? Jujur kalau aku ingat perut nih ya, karena hujan-hujan gini enak makan-makan yang berkuah nih, bakso Malang mungkin. Apakah teringat masa kecil ketika bermain hujan-hujanan, atau malah teringat seseorang yang sekarang udah jarang ditemuin tuh? Bisa sahabat, bisa mantan gitu. Boleh banget kirimkan cerita kamu ke 08-1157-01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Aku pengen tanya sama kamu, pernah gak sih kamu tuh merasa ada lagu-lagu tertentu yang langsung mengingatkan pada seseorang? Atau ada aroma hujan yang tiba-tiba membawa kita ke masa beberapa di tahun lalu? Menariknya, otak manusia memang sangat kuat menghubungkan suasana dengan kenangan-kenangan yang pernah terjadi. Makanya kadang saat hujan turun kita tuh mendadak teringat ya masa-masa sekolah, masa-masa kuliah. Terus ingat zaman-zaman naik motor bareng temen, ingat hujan-hujanan di jalan yang telat ngeluarin mantel, ingat masa-masa nongkrong yang tanpa memikirkan tagihan, mumpung di akhir-akhir bulan nih. Atau mungkin ingat seseorang yang sudah bukan dari bagian kehidupan lagi, bab, sakit sih jujur sakit, keluar tuh main lagunya Afternoon. Kita pernah berhujan berdua. Tapi hujan tuh punya cara sendiri untuk membuka album kenangan yang udah kita simpan rapi-rapi. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal itu, buruan bagikan cerita kamu. Siapa tahu cerita kamu bisa menjadi inspirasi ataupun yang bisa menghibur pendengar-pendengar di sore hari ini. Nah, kalau ngomongin seputar hujan, buat para pekerja keras, otomatis yang pertama lapar, pengen mie instan yang berkuah-kuah, pengen bakso, pengen soto, pengen mungkin sop iga. Tapi karena akhir bulan jadi agak-agak ngirit, ya udah makan apa yang ada di rumah. Benar gak sih teman Pro 2? Buat kamu para perantau terutama ya, yang jauh-jauh ngerantau dari kampung halaman, tiba-tiba di kotanya lagi musim-musim hujan tuh. Kalau dipikir-pikir, Pontianak udah di 3 hari 4 hari belakangan ini sering banget turun hujan. Tapi belum tentu tuh waktunya kapan. Yang tadi siang panasnya bedengkang banget, ditambah dengan apa ya, kemarau-kemarau juga udah mulai datang, tiba-tiba ada satu hal yang ngebuat kita bahagia, alhamdulillah hujan. Palingnya jadi PR itu jemuran tadi tuh. Nah teman Pro 2, buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi di daerah seputaran kamu atau di daerah tempat tinggal kamu, di Mempawah, di Singkawang, di Pinyuh, di Sanggau, Skadau, Kapuasulu, Ketapang, pokoknya semua daerah di Kalimantan Barat, boleh langsung berbagi barengan Opal, dan kita bakal puterin requestan-requestan lagu yang kamu request di sore hari ini nih. Aku pengen dengerin lagunya Murphy Radio yang sebentar lagi bakal datang ke Pontianak di acara Oi Cosnomos nih. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman-teman. Itulah dia, Murphy Radio, penghujung cerita.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Pernah nggak sih penasaran kenapa foto kita terkadang nggak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

Sore hari dan hujan memang sering jadi kombinasi yang sangat sempurna nih. Apalagi kalau ditemanin secangkir kopi hangat atau teh hangat nih teman Pro 2. Bukan soal minumannya, tapi soal momen berhenti sejenak. Karena hidup kadang terlalu cepat, pekerjaan datang silih berganti, notifikasi tidak berhenti berbunyi, tugas terus berdatangan, kita tuh terlalu sibuk memenuhi ekspektasi banyak orang. Sampai-sampai kita tuh lupa tuh pertanyaan sama diri sendiri, sebenarnya aku capek atau enggak ya? Hujan seringkali menjadi alasan yang baik untuk memperlambat langkah. Kita bisa duduk sebentar, tarik napas, menikmati suara rintik air, dan memberi ruang bagi diri sendiri. Memang asik sih, tapi biasanya kalau hujan-hujan gini tuh yang paling kita cari adalah makanan-makanan berkuah. Benar gak sih? Jadi kalau sore hari ini kalian sedang menikmati kopi atau minuman hangat, coba kamu ceritakan entah kamu lagi ada nongkrong di warung kopi mana, di rumah, di kantor, atau di tempat favorit kamu. Karena kita kalau ngobrolin makanan tuh biasanya di siang. Ada nama programnya OTW, obrolan tentang wira usaha. Jadi kita bisa ulik-ulik juga menu-menu yang ada, siapa tahu bisa jadi menu favorit kamu sama pasangan kamu mungkin. Ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat di sore hari ini. Tidak semua harus sempurna, tidak semua harus produktif. Kadang ada hari di mana kita hanya harus bertahan, dan itu sebenarnya udah cukup-cukup sih. Mungkin hari ini pekerjaan banyak yang belum kelar, banyak tugas-tugas yang belum rampung, atau mungkin di hari ini ada yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan yang layak. Ada target yang belum tercapai, tertunda karena yang namanya hujan. Tapi bukan berarti hari ini kamu tuh gagal, karena hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan setiap harinya. Ada saatnya kita harus cepat-cepatan, ada harusnya kita harus berjalan, dan ada saatnya kita berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa, wah kayaknya berat banget deh ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hujan di luar sana mengingatkan kita bahwa alam pun tahu kapan harus berhenti, kapan harus turun perlahan, kapan harus kembali cerah. Begitu juga tuh yang namanya manusia, yang namanya hidup. Gak harus kamu push terus-menerus, gak harus kamu paksain. Karena aku yakin hal yang dipaksain itu ujungnya gak bakal baik sih. Atau mungkin ada yang pengen request lagu di sore hari ini untuk nemenin perjalanan di sore hari ini ya. Sorenya kamu maksud aku, kalau aku ya tetap di studio. Ini kita bacakan dulu ada yang bergabung barengan kita di WhatsApp dengan nomor ujung 9331. Salam kak, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku pengen request lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Kirim salam buat semua pendengar radio nih katanya, khususnya buat Pak Pendeta Natail Pujianto yang tetap semangat dalam pelayanannya. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih katanya. Siap, siap, siap, siap, siap. Terus ada siapa nih? Ada Depi yang bergabung nih. Bang pengen request lagu, lagunya Tulus, judulnya Diri. Kenapa sih requestnya lagu-lagu kayak gini? Lagu-lagu yang semangat dong. Oke, udah ada beberapa lagu yang siap untuk nemenin ruang dengar kamu. Jadi selesai tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor, atau bahkan, oh, aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

Chill Seven di sore hari ini ya, dan kita sambung untuk informasi-informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada hari Selasa 30 Juni 2026. Dari laman bmkg.go.id, kalau dilihat dari mata kita ya, ini cuacanya udah reda dari hujan, tapi nggak tahu di beberapa daerah mungkin masih ada yang hujan rintik-rintik nih. Kalau di daerah Pontianak Kota, Alun-Alun, Tanjung Pura, kayaknya udah reda deh cuacanya, juga udah enak buat kamu yang masih bisa menyempatkan diri untuk olahraga di sela-sela kesibukan kamu. Tapi kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara, tidak ada indikasinya turun hujan di malam nanti. Suasananya memang sendu-sendu kayak gini, dan suhunya juga lumayan dingin, lumayan lah ya. Di 24 sampai 25 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi, ya kamu juga tetap harus pakai jaket, terus kemudian bekal mantel, bekal payung. Kan jalanan licin ya abis hujan sore, janganlah kebut-kebutan di jalan. Sayangi nyawa kamu tuh, kamu udah capek-capek kerja, ngejar waktu sana-sini, ngebut tanpa memikirkan nyawa kamu, kan sayang banget tuh. Jalanan licin pak, tolong hargai nyawa kamu tuh. Dan nanti kita bakal informasikan untuk arus lalu lintas semacet apa ataupun sepadat apa Kota Pontianak di sore hari ini. Dan juga kita bakal kasih tahu azan maghrib di hari ini bakal dikumandangkan di jam berapa. Jadi so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Indonesia kaya dengan beragam pangan lokal yang bisa kita nikmati sehari-hari seperti singkong, ubi, jagung, dan berbagai jenis beras lokal. Keanekaragaman ini adalah kekuatan kita. Selama ini, kita sering terjebak pada pola konsumsi pangan yang bergantung pada produk luar negeri. Memanfaatkan produk lokal sama halnya dengan kita menjaga keberagaman budaya dan alam. Sekalian, kita juga mengurangi ketergantungan pada produk impor yang bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan lokal akan membuka peluang bagi petani dan nelayan lokal untuk berkembang. Mereka pun jadi lebih sejahtera dan kita jadi semakin mandiri. Pangan lokal itu bukan hanya soal rasa, tetapi soal masa depan kita. Mengonsumsi pangan lokal berarti kita turut berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pangan kita kuat, negara kita pun akan lebih hebat.

masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka ya, lagu yang sangat-sangat sendu kalau kita putarkan di suasana rintik-rintik hujan yang membasahi kota Pontianak. Wih, asik sih. Masih barengan kita di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Seperti yang udah aku bilang tadi, aku pengen memberikan informasi seputar arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak nih. Tadi, tapi tidak semua titik ya yang aku bacain. Kita mulai dari yang paling padat kayaknya sejauh ini, ada Simpang Pajak Ayani atau Simpang PCC biasanya orang-orang Pontianak menyebutnya. Ada juga rekan-rekan dari Satlantas yang membantu arus lalu lintas. Dibilang padat ya sangat padat karena mungkin orang terjebak hujan tadi dan baru sekarang baru bisa keluar dari kantornya, dari kampusnya. Ada sedikit kemacetan di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman karena memang jam hektiknya orang-orang pulang beraktivitas di sore hari ini. Semangat buat teman-teman Satlantas yang bertugas di sore hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Legend nih. Simpang Legend, Simpang Tanjung Raya 1 dan juga 2 terpantau ini macet banget parah. Mungkin dari atas jembatan tol juga udah mulai terasa. Buat teman-teman yang rumahnya ada di daerah Tanjung Raya 2, di daerah Siantan, 28 Oktober, Batu Layang, Wajo dan sekitarnya, kalau saran dari aku, mending tunggu dulu nih. Tunggu suasananya memang agak-agak longgar, atau mungkin habis-habis maghrib nanti gitu, kamu bisa nyinggah dulu ke masjid terdekat atau mungkin ke tempat-tempat ngopi favorit kamu. Karena kalau kamu paksain, takutnya kamu bete tuh di jalan. Ini hujan yang parah banget sih. Hujannya lebat, terus ditambah kemacetan yang luar biasa untuk di sore hari ini. Tapi tetap hati-hati nih buat teman-teman yang lagi ada di jalan. Selanjutnya di Simpang Flamboyan, untuk di sore hari ini terpantau memang lumayan parah juga, tapi tidak indikasi untuk adanya kemacetan. Jadi buat teman-teman masih aman lah so far untuk di sore hari ini. Tapi tetap harus hati-hati jalanan, banyak genangan-genangan air. Jangan sampai kamu ngebut-ngebut sampai menciprati pengendara-pengendara yang lain nih. Biasanya orang-orang yang pakai mobil yang ngebut nih biasanya kayak gini nih. Oke, buat kamu juga bisa berbagi informasi seputar lalu lintas yang sedang kamu lihat dan beberapa jalan yang mungkin sedang kamu lewatin. Langsung aja kirim ke 08 1157 01 018. Dan kamu juga bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Kita putarkan lagu-lagu menarik dan nanti kita bakal kasih tahu azan maghrib di hari ini bakal dikumandangkan di jam berapa. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: khawatiran, malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
0: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
0: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
0: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
0: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

teman terbaik kamu. Dan tadi juga udah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nopal serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang menjalankannya. Setelah hujan selalu ada nafas yang terasa lebih lega nih. Semoga kalian yang sedang dalam perjalanan pulang, lagi santai di rumah atau mungkin masih menyelesaikan pekerjaan, tetap semangat nih. Tadi hujan sempat mengguyur Kota Pontianak cukup deras dari sore. Jalanan yang tadinya penuh dengan suara klakson sekarang udah mulai kembali ramai. Langit perlahan berubah, awan hitam mulai bergeser, dan cahaya matahari sore udah pelan-pelan muncul kembali atau udah meninggalkan kita nih. Kalau dipikir-pikir ada sesuatu yang berbeda setelah hujan reda. Udara terasa jauh lebih dingin, terus angin lebih pelan. Suasana kota juga seperti ikut menarik napas panjang. Jadi buat teman-teman mungkin yang sedang ada di perjalanan tetap harus hati-hati. Dan entah kenapa kita juga sering ikut merasa lega. Padahal mungkin masalah kita tuh belum benar-benar selesai gitu. Ada tugas yang masih nyendat. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang belum kelar. Deadline masih ada. Tagihan masih nunggu. Dan besok tetap harus bekerja. Tapi beberapa menit setelah hujan berhenti, rasanya tuh hati kita jadi jauh lebih tenang. Nggak tahu kenapa, karena ya hormon yang di dalam tubuh kita tuh setelah satu harian melakukan aktivitas yang benar-benar padat banget. Ada yang pergi kerja dari subuh, terus ada yang dari siang, ada juga yang bahkan baru berangkat pergi bekerja nih. Tetap semangat buat kamu para pejuang rupiah. Kalau hari ini sedang berat, semoga setelah hujan dalam hidup kamu akan ada banyak hal-hal baik yang menanti kamu di depan sana. Coba kamu ceritain setelah hujan reda biasanya hal pertama yang kamu lakukan tuh apa sih sebenarnya? Langsung lanjut perjalanan, buka jendela, bikin kopi, atau malah menikmati udara yang lebih dingin nih. Kita tunggu cerita kamu sampai di jam 8 malam nanti.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Darius Saul Priyadi dan juga Nadine Amizah di sore hari ini ya, teman pro 2. Kamu pernah gak sih begitu hujan selesai ada aroma tanah yang langsung tercium? Itu udah pasti sih. Kadang banyak orang yang merindukan hal-hal seperti itu ketika panas Pontianak nih lagi berdengkang-dengkangnya nih. Relate gak sih? Aroma itu tuh seperti apa ya, aroma-aroma yang bisa menenangkan hati. Namanya tuh Petrichor ya. Lucunya bau tanah basah itu hampir selalu berhasil membawa kita ke masa lalu. Why? Kenapa gitu? Ada yang langsung ingat masa kecil main hujan-hujanan sampai dimarahin sama orang rumah. Ada yang ingat perjalanan sepulang sekolah. Ada yang ingat kampung halaman. Bahkan ada yang tiba-tiba ingat mantan tuh. Padahal sebelumnya sama sekali gak pernah kepikiran. Memang ya hal-hal seperti ini itu tuh kayak otomatis terjadi dalam hidup kita. Kenangan tuh gak selalu datang lewat foto. Kenangan datang lewat aroma, lewat suara, dan juga lewat cuaca. Dan lewat hujan yang baru saja berhenti. Kalau sekarang kalian mencium aroma tanah di luar sana yang basah-basah gimana gitu. Semoga yang datang bukan cuma kenangan, tapi juga rasa syukur karena masih bisa menikmati hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan. Ada yang suka lihat langit setelah hujan gak nih teman-teman berdua? Warnanya tuh beda aja sih. Kalau menurut aku ya, kadang muncul semburat jingga, kadang langit berubah jadi biru yang jauh lebih cerah, kadang bahkan muncul pelangi. Dan menariknya pelangi gak pernah muncul sebelum hujan, selalu sesudahnya. Mungkin hidup juga bakal kayak gitu. Hal-hal indah sering datang setelah kita melewati masa-masa yang berat. Setelah gagal, setelah kecewa, setelah menangis, setelah kehilangan. Bukan berarti rasa sakit itu menyenangkan, tapi seringkali justru dari situ kita belajar menjadi orang yang lebih kuat. Kalau hari ini kamu sedang menghadapi hujan atau ujian dalam hidup, percaya aja tuh, mungkin ada pelangi yang sedang dalam perjalanan. Wihi. Jangan sedih-sedih ah teman pro 2, karena ya hidup cuma sekali, masa dibawa sedih terus sih. Saat hujan turun, semua orang seperti berlindung. Warung penuh, halte penuh, teras toko ramai. Begitu hujan berhenti, semuanya tuh bergerak lagi. Motor udah mulai jalan, mobil udah mulai penuh, pedagang udah mulai kembali melayani pembelinya, anak-anak udah mulai keluar nongkrong bermain. Rasanya seperti kehidupan menekan tombol play lagi. Dan mungkin kita juga perlu begitu. Setelah berhenti karena lelah, setelah kecewa, setelah gagal, kita boleh kok untuk istirahat. Tapi jangan lupa untuk melanjutkan perjalanan. Karena hidup memang sesekali meminta kita untuk berteduh, bukan untuk menyerah, melainkan supaya punya tenaga untuk berjalan lagi. Matahari yang muncul setelah mendung biasanya terasa di sore-sore sih. Di sore tadi juga sempat ada beberapa sinar matahari yang kayaknya enjoy untuk kita menerima atau menikmati sunset-sunset di kota Pontianak nih. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita, atau mungkin buat kamu punya tips dan juga trik ketika hujan selesai itu kita harus melakukan apa ya yang bisa ngebuat kita jadi semangat lagi, jadi enggak terpaku dengan yang namanya masa lalu. Lucu sih ya. Lucu jujur. Main. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang asik yang udah kita siapin di playlist kita. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Radiohead dengan Let Down.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

menit kayaknya Nopal harus pamit dari ruang dengar kamu karena setelah ini kamu bakal beralih ke RRI Pro 2 Jakarta. Ada music live chat di malam hari ini. Kita cek dulu siapa yang bakal menjadi bintang tamu kita untuk di MLC kali ini. Ini seru banget sih, bisa dengerin ngobrol sama penyanyi favorit kamu. Wih, keren, jujur main hari ini. Ada STY PHT yang bakal nemenin ruang dengar kamu selama 1 jam ke depan dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti di Pro 2 FM Jakarta barengan Elan yang bakal memandu obrolan kali ini. Buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 0811800105 atau bisa DM Instagram mereka di Pro 2 FM JKT untuk malam hari nanti. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari jam 3 sore tadi. Next kita bakal ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And bye-bye.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkiranya penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya itu keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesan
1: dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho G. Lagu Psycho G.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tuh tahun 98.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Yoi.
0: Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah,
1: dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Seko G, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, bener, jadi bener. Awalnya dari situ?
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih, gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Jakarta dulu ya.
0: Iya, mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku dengar lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya di telinga.
1: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah
0: sih. April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini, sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Nggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang

0: berproses ya. Benar. Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa
0: ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acemana.
0: Oh acemana gitu, acemana. Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general ya, sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case, aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana, aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya,
1: bener.
0: Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Cerita personal loh.
1: Enggak sih, enggak begitu susah. Karena aku coba-coba, apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Stay Fat. This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Yes, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tau lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPK. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LSPK,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Nah, selain series LSPK,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan? Horor.
1: Aneh sih memang kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Benar. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kilar.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener
0: sih. Iya
1: enggak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayang tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih? Iya, korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya di
0: pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: di
1: luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Iya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar kita keep aja.
0: Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When he-

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah, daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi yang untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis nggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin nggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 11 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan. Ya. Dengerin lagu ini enak juga. Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada
0: atau,
1: sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: Iya, 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu mungkin nih, untuk terakhir kita main game dulu kali ya?
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat. Iya,
1: gak bisa mikir sih.
0: Sepakat.
1: Gitu.
0: Iya, benar. Gue kebetulan adalah tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo Wah aneh sih. Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak usah ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu kayaknya.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper
1: sih.
0: Banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah, Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya. Gue Elan Dekrisan dari pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih. Dan sekarang di jam 8 sampai jam 9 kita akan ngobrol di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Buat kamu yang udah follow media sosialnya Pro 2 Pontianak pastinya tahu nih, malam hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan sudah hadir juga di studio kita, langsung aja kita ajakin kenalan. Ada Kak, siapa di sini? Silakan.
1: Hai semuanya, saya Yaya. Yaya tanpa K.
0: Oke, Yaya.
1: Enggak pakai. Yaya aja. Enggak pakai K.
0: Enggak pakai K, enggak pakai Ain.
1: Enggak pakai Ain.
0: Kalau pakai Ain kan Yaya gitu.
1: Boleh.
0: Boleh, boleh. Gimana kabarnya nih Kak Yaya?
1: Sangat luar biasa dan bersemangat untuk datang ke Pro 2 malam ini.
0: Biarpun tadi sempat kena hujan enggak sih tadi di perjalanan?
1: Sore sih. Kalau di sini sih ke sini tadi enggak karena kebetulan dekat kan.
0: Oh iya, yes. Oh dekat dari sini jadi enggak sempat ini ya. Tapi
1: udah sempat kena hujan.
0: Iya, tapi belakangan ini memang cuacanya random banget sih ya. Kadang-kadang panas tuh siang hari sampai sore tuh panasnya luar biasa. Habis itu menjelang maghrib hujan. Ini kalau hujan-hujan kayak begini emang cuaca apa ya, stamina terus juga kesehatan tuh gampang ngedrop.
1: Bener-bener
0: ya. Tapi iya, Kak Yaya selain, kalau boleh tahu nih ya, kesibukannya apa aja nih sekarang?
1: Saya selain kan kuliah ya.
0: Kuliah, oke. Okay. Iya. Kuliah di mana?
1: Di IAIN.
0: Oh, kuliah
1: saya
0: di IAIN.
1: Ambil psikologi.
0: Psikologi.
1: Psikologi. Okay. Udah semester 6 dan double degree juga di UT, ambil hukum.
0: Wih, dua. Dua. Wow, oke. Seru banget nih, terus?
1: Lalu juga mungkin udah setengah tahun kali ya, atau 4 bulan lah gitu di BLC. Dan sisanya sekarang sih aktifnya di HIPMI sih Bang, Himpunan Pengusaha Muda.
0: Berispek, berarti ada menjalankan usaha.
1: Usahanya baru nyampe niat sih.
0: Ya, niat kan juga usaha ya. Iya kan, usaha tanpa niat juga percuma kan.
1: Setuju, cocok.
0: Tapi double degree, kenapa nih Kak Yaya nih pengen ngambil double degree? Maksudnya biasa kan satu aja ya.
1: Satu aja gak selesai gitu kan. Gak
0: makin habis, gak lagi. Habis. Makin dipertegas lagi. Kenapa? Memang keinginan sendiri kah atau apa ceritanya?
1: Pertamanya tuh kan emang dari pertama kali kuliah tuh kan emang udah dipetain kan. Kayak semester 1 ngapain, 2 ngapain, dan lain-lain. Terus masuk semester 5 tuh jadwalnya magang nih ceritanya. Okay. Di jadwal sendiri ya, magang. Pas nyari-nyari kok banyak info loker juga, dan yang dicari tuh rata-rata teman-teman yang dari manajemen sama hukum.
0: Oh.
1: Gitu. Saya sebagai psikolog jadi apa nih gitu kan. Oh.
0: Jadi jadi psikolog jadi apa lagi?
1: Bener sih. Tapi kan ya mencari prospek yang lebih luas lah. Karena ternyata hukum banyak banget dicari gitu. Jadi ambil di UT deh gitu. Kalau manajemen ya orangnya juga kebanyakan kan, saingannya banyak.
0: Oh.
1: Di okay. Hukum kita gaskan gitu.
0: Oke, okay. Sempat ngerasa kagok enggak sih ketika awal-awal ngejalanin double degree ini?
1: Kagok di double degree-nya sih enggak ya. Tapi itu kagoknya tuh lebih kayak UT itu kan dia kebanyakan base-nya online kan Bang. Kayak e-learning-nya apa segala macam.
0: Oh,
1: dan
0: yeah.
1: Sebagai pengguna baru tuh sangat-sangat kewalahan sih. Gila, kayak harus login kemana, login kesana, sini.
0: Terus
1: kita kan belajar sendiri kan. Dia gitu sistemnya. Jadi ya susah banget.
0: Tapi
1: sih.
0: Tapi kalau dari waktu gimana? Waktunya aman-aman aja berarti.
1: Waktu sih alhamdulillah sejauh ini aman ya.
0: Manajemen waktunya kan berarti jago nih. Kak Yaya nih.
1: Sesuai judul, lead yourself.
0: Lead yourself, keren. Berarti selain kuliah, tergabung juga di komunitas BLC.
1: Iya.
0: Terus di HIPMI.
1: HIPMI.
0: Okay.
1: Terus sebelumnya juga, waktu itu kan pernah kesini juga ya. Tapi waktu itu ini ketua komisariat GMNI di fakultas gitulah.
0: Oh. Nah,
1: tapi sekarang
0: produktif
1: udah
0: ya.
1: Udah demis sekarang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti sekarang kesibukannya itu aja tadi itu kuliah sama di organisasi gitu aja. Ya. Tapi kalau ngomong soal hobi nih, kayaknya ini hobinya apa sih kalau boleh tahu?
1: Oke, kalau hobi sih yang basic-basic aja sih, kayak sesuai anak muda zaman sekarang.
0: Berkuda.
1: Ya. Oh, belum.
0: Padel.
1: Pakai Vario sih, enggak pakai kuda.
0: Ya kan mana tahu ya, namanya hobi kan. Apa-apa olahraga gitu.
1: Kalau olahraga sih belum ya, paling jogging doang. Kalau hobi tuh lebih ke baca sama dengerin musik sih.
0: Oke, dengerin musik. Mm-hmm. Dengerin musik seperti apa yang lagi dinikmati sekarang gitu?
1: Lagi dinikmati sekarang ya sesuai dengan aliran Gen Z, paling ya Perunggu.
0: Wih, boleh nanti abis ini cari lagu Perunggu, Cai.
1: Boleh.
0: Nah, cari lagu Perunggu boleh mainkan. Tuh. Nah, dengerin musik, nonton konser gitu.
1: Nonton konser sih 1-2 kali aja.
0: Oh, enggak yang gitu. Terlalu ini ya.
1: Enggak, biasa ya kan? Lebih seneng dengerin sendiri sih.
0: Wih, di coffee shop.
1: Di jalan pakai motor.
0: Waduh.
1: Pekerja keras banget vibes-nya. Belum kerja padahal kerja. Pakai kuliah.
0: Nah, apa kan kita merasakan feel-nya dulu.
1: Bener.
0: Ya, kan, manifestasi.
1: Benar. Niat dulu, usaha belakangan.
0: Jangan enggak gitu dong. Nah, itu kan namanya manifestasi.
1: Benar.
0: Kan? Mana tahu nanti berapa tahun ke depan akan mengalami ini tapi di kondisi yang benar-benar pulang kerja.
1: Semoga ya.
0: Tapi kalau untuk pekerjaan yang benar-benar ya Gen Z berarti ya.
1: Gen Z.
0: Kalau jenis pekerjaan yang ya idam-idamkan itu sebagai apa?
1: Mungkin karena sesuai yang dilihat sekarang kayaknya keren deh jadi budak korporat kayak oke okay, Kak, not Kak, siap Kak gitu sih. Buat jelasnya sih belum karena kayak ya sekarang tuh nyelesain kuliah aja dulu gitu. Kayak nyelesain psikologi dulu, terus harus nyelesain hukum dulu. Lebih ke ini sih Bang, kedepannya lebih ke pengen lanjut lagi deh studi selama orang tua masih gitu, masih support okay, gitu. Ya udah lanjut studi aja, apa yang bisa diambil lanjut deh gitu.
0: Berarti pengen ngelanjutkan studi ke S2 berarti?
1: Pengennya S2, tapi lebih ke pengen profesi sih. Karena psikolog kan ada profesinya, di hukum juga ada kan. Kayak kalau profesi tuh mantep gak sih?
0: Bakalan double degree juga?
1: enggak, selesain dulu satu-satu.
0: Oh iya, udah tau S2-nya ngambil sekalian kan gitu.
1: Kepala ini bos.
0: Tapi emang bisa ya kayak gitu ya?
1: Kayaknya bisa aja
0: sih kalau kita sanggup ya.
1: Kalau sanggup
0: ya kan. Balik lagi nama manusia kan ada sanggup nggak sanggupnya gitu. Bener. Barangkali di bidang itu nggak sanggup, di bidang lainnya disanggup.
1: Benar
0: gitu.
1: Setuju. Ada kelebihannya sendiri gitulah.
0: Kelebihannya banyak kekurangan, kekurangannya nggak punya kelebihan.
1: Itu dia.
0: Enggak lah, pasti masing-masing ada kan kelebihan dan kekurangannya gitu.
1: Benar, setuju sih.
0: Tapi dengan kuliah terus juga organisasi gitu kan, kuliah sampai 2 lah gitu. Dengan pertemanan gimana sih? Aman-aman aja gitu.
1: Aman aja sih, alhamdulillah. Kayak ya kadang tuh yang di organisasi jadi teman, yang di perkuliahan juga kan teman semua gitu. Jadi sehari-hari
0: friendly, cewek yang... friendly nih.
1: Enggak salah kan?
0: Iya benar. Oh,
1: enggak salah
0: kan suka berteman
1: bener.
0: Ya kan.
1: Kita kan bahasa keren itu memperluas relasi ya, gitu.
0: Benar. Suka ini apa namanya?
1: Suka berteman. Memang suka berteman sih dari berteman dulu.
0: Dengan ya kita di zaman sekarang kan relasi penting banget ya.
1: Benar.
0: Kalau enggak apa ya, kita punya skill, punya something, punya value, tapi kalau relasi kita agak kurang gitu kan, atau gimana cara kita menjaga relasi atau berteman tuh?
1: Benar,
0: PR juga sih di zaman sekarang. Indis ekonomi,
1: relasi yang penting. Kadang tidak ada potensi tapi ada relasi kan, weh. Bisa ya, juga.
0: Iya, karena relasi juga sebuah potensi.
1: Itu kan ya maksudnya membangun kepercayaan orang kan bukan sesuatu yang hal yang mudah kan.
0: Benar. Ya. Membangun dan menjaga sih lebih tepatnya.
1: Setuju.
0: Iya. Nah, mungkin nanti abis ini kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi nih bareng sama Kak Yaya tentang self improvement sih. Self lead.
1: Iya. Kan? Lead yourself
0: teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya atau pengen tonton, kamu bisa tonton di live YouTube-nya Pro 2 Pontianak sampai jam 9 malam nanti. Kita break dulu sejenak, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Terus kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Welcome back teman Prodo barengan di Pare Vanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Masih bersama Kak Yaya dan kita lagi ngebahas tentang lead yourself, mudah memimpin bukan menunggu. Nah, kalau tadi di segmen 1 kita udah ngobrol tipis-tipis lah ya, ngobrol-ngobrol santai tuh tentang kesibukan Kak Yaya yang ternyata double degree nih teman Pro 2. Nah, di segmen kali ini aku pengen tanya-tanya tentang lead yourself, mudah memimpin bukan menunggu. Nah, kalau menurut Kak Yaya nih ya, kenapa sih kita dari umur yang masih muda gitu harus belajar memimpin?
1: Kalau menurut aku sendiri ya, karena si muda-muda ini kita saya maksudnya kami yang muda-muda.
0: Saya nggak dihitung nih, nggak diajakin nih muda-muda ya, nih
1: agak mateng tadi kayaknya. Kematangan chef.
0: Aduh, kematangan saya well done nih. Oke, gimana tuh
1: masa depan kan ada di tangan kita, anak-anak muda gitu kan sih, ya kan. Maka kalau menurut saya sih ya penting banget sih untuk belajar memimpin, seenggaknya seminimalnya ya lead yourself itu tadi, memimpin diri sendiri.
0: Memimpin diri sendiri ya. Contoh memimpin diri sendiri ala Kak Yaya itu seperti apa sih?
1: Kalau dari diri sendiri ya, pasti yang tadi pertama disebutkan di segmen sebelumnya, mampu manajemen waktu sendiri, mampu mengelola emosi sendiri, itu sih sebenarnya.
0: Penting tuh.
1: Kepemimpinan tuh, nggak mesti kayak leadership tuh kamu harus mimpin di suatu jabatan gitu, enggak sih?
0: Kalau menurutku. Memimpin suatu sesuatu, punya jabatan tertentu, marah-marah di situ nggak perlu ya.
1: Itu dia tuh PR-nya tuh gitu kan.
0: Oke, mulai takut nih. Mulai takut nih.
1: Bukan saya.
0: Iya, maksudnya kan gitu. Kadang dia pengen, orang tuh kan suka apa ya, salah menafsirkan tegas dan keras.
1: Benar, kan? Setuju. Malah kayak mimpin tuh dikira harus tegas dan menyeramkan gitu.
0: Iya, harus pemarah nih, harus yang dikit-dikit wah gitu. Kan beda
1: kan
0: kalau
1: enggak, benar.
0: Iya. Ngkrik. Tiba-tiba. Nah, terus selain mengelola emosi, mengelola waktu, mengelola apa lagi ya? Keuangan juga pasti sih ya.
1: Itu juga itu basic harus di diri sendiri, setiap orang tuh harus ada sih.
0: Iya, di umur berapa kayak Kak Yaya tuh ngerasa setiap kita nih ya kan harus bisa ngelola keuangan dengan baik, ngelola waktu dengan baik, terus ngelola emosi dengan baik.
1: Aku semenjak masuk kuliah sih Bang, sekitar umur 19 tahun gitu.
0: Oh iya.
1: Oke. 19 menuju 20.
0: Apa nih triggernya sampai bisa?
1: Triggernya karena mungkin kuliah di psikologi ya. Jadi ternyata kayak kalau misalnya kita belajar tuh kan SMP, SMA yang mondok dan lain-lain kan kita benar-benar belajar

0: belajar dan terpaku pada materi. Tapi ternyata ketika aku kuliah di psikologi itu benar-benar belajarin diri sendiri bagaimana caranya kita ya kenalah sama diri sendiri itu sih.
1: Nah, kalau dari Kak Yaya nih, kenal sama diri sendiri. Definisi kenal sama diri sendiri itu kayak gimana sih?
0: Ya kenal kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya kita tahu lah kita harus bagaimana ketika dihadapkan A dan B. Kadang kan orang tuh kurang menyiapkan plan A dan plan B gitu loh bang. Jadi sehingga dia kayak cuman menyalahkan apa yang ada di luar dirinya aja, di luar kendalinya.
1: Oh, berarti sedikit banyak tentang stoikisme juga ya. Maksudnya fokus sama hal yang bisa kita kendalikan aja.
0: Benar-benar setuju sih. Karena dasarnya psikologi kan juga pertama tuh filsafat ya kalau nggak salah.
1: Dipa banget tuh filsafat tuh.
0: Bukan saya.
1: Dipa banget tuh.
0: Boleh mungkin.
1: Aku malu ya Caya. Oh aku malu ya jadinya. kayak gini nih. Aduh. Nah terus betul sih, kita fokusnya sama hal-hal yang bisa kita kendalikan aja sih ya.
0: Benar.
1: Terus kalau pengendalian emosi, nah kan ada juga orang-orang yang cenderung kayak gagal mengendalikan emosinya. Ada yang meletup-letup ya kan. Ada yang kalau orang yang gak enakan itu juga contoh pengendalian emosi yang kurang juga gak sih?
0: Mungkin cara dia mengeluarkannya kali ya. Kadang tuh kita tuh jangankan mengendalikan emosi, meledak-ledak dan lain-lain. Kadang kita tuh sama emosi sendiri aja nggak kenal gitu loh. Orang tuh menganggap bahwa emosi itu ya udah marah-marah aja gitu, padahal kan lebih daripada itu ya emosi.
1: Oh,
0: itu ya
1: iya,
0: sedih ya emosi,
1: cheerful
0: ya juga emosi, semuanya kan emosi gloomy. Ini kayaknya Inside Out nggak sih?
1: film
0: sih.
1: Jadi film. Tapi memang ya itu perwakilan emosi kan, emosi ya, film Inside Out ya kan?
0: Iya benar. Kita ya juga pernah mendapatkan tugas untuk membedah film itu sih di salah satu mata kuliah. Iya asik banget loh bang. Kadang kita bedah buku apa kayak kita cari kepribadiannya dan masing dan yang sejenis seperti itulah. Kita mencoba mengenal emosi sih, itu yang PR. Karena kadang kita nih jangankan buat meluapkan emosi itu bagaimana, sama emosinya aja kita gak kenal. Kita lagi senang, lagi sedih. Apalagi perempuan ya, kita tuh sering banget bingung sama perasaan kita sendiri.
1: Oke, mixed feeling.
0: Makanya mixed feeling, jangan kan kayak
1: Dipa lagi
0: makanya,
1: ya.
0: Ya itu Knowledge. Ilmu lagi. 1-0.
1: Iya mixed feeling.
0: Bang Dipa gini gak, biasanya kalau misalnya kalau punya cewek ya, tanda kutip kalau punya cewek, kamu kenapa? Enggak apa-apa gitu. Ya gak sih jawabannya? Karena kita tuh jangan kan buat mengungkapkan ke orang lain, kita mengungkapkan ke diri sendiri pun kita bingung, kita ngerasain apa sih gitu loh. Itu sih yang harus pertama kali kita kenali. Oh, saya ini sedih, jadi saya harus nangis. Oh, saya ini marah, jadi saya harus seperti ini. Saya senang, saya harus menunjukkannya dengan seperti ini gitu sih.
1: Kalau di tahap yang apapun yang dilalui harus ketawa gimana? Misalnya kayak sedih itu, ya ketawa aja
0: gitu. Di atasnya lagi.
1: Oh iya.
0: Di atasnya lagi
1: itu. Emang ada istilahnya?
0: Enggak ada.
1: Oh, udah mau percaya padahal ini. Wah, keren nih gitu kan.
0: Kan guru filsafat di sini ya.
1: Aduh, jangan terlalu diiniin lah. Ya soalnya ada beberapa yang ya udah bawa ketawa aja sih ya gitu kan.
0: Itu udah berdamai nggak sih?
1: Iya definisinya udah berdamai kali.
0: Udah
1: gitu
0: berdamai.
1: Ya kali. Kayak ya udahlah gitu kan. Misal mau ada masalah coba diselesaikan. Kalau nggak bisa juga ya udah gitu kan.
0: Mungkin kayak pahit manisnya kehidupan udah pernah dirasakan. Waduh. Ya nggak sih? Jadi kayak ala udah lewat itu mah.
1: Ya tadi seakan-akan saya Gen Z nih ya. Kalau ini kayak boomer banget jadinya ya. Pahit manis kehidupan udah dilewati. Aduh. Tapi itu balik lagi ke tentang lead yourself ya, memimpin diri sendiri. Ya mungkin pada akhirnya manusia tuh bakalan sampai ke tahap apa ya, bijaksana kali ya. Wisdom, widis. Kebijaksanaan untuk mengambil keputusan ataupun pilihan. Ya kan ketika lagi apa namanya dihadapkan dengan berbagai situasi ya kan. Nah, ada enggak sih koneksinya antara sisi emosional dengan ketika lagi ada masalah gitu. Gimana cara dia mengambil keputusan, gimana cara dia berpikir, itu pengaruh enggak menurut kamu?
0: Menurut saya pengaruh sih karena kadang kan hal-hal yang meledak-ledak tuh entah karena dia ditahan atau tidak dialirkan dengan baik. Sedangkan emosi itu kan dia hukumnya kayak hukum fisika ya bang. Harusnya ketika dia ditahan, dia gak dialirkan, maka dia bisa meledak. Gitu juga emosi. Nah ketika kita dihadapkan suatu masalah, ketika kita udah berdamai nih sama masalah, sama emosi kita sendiri, bahasanya tuh ya siapapun di dunia ini kan pasti punya masalah. Mau lu nabi juga ada masalahnya sendiri
1: pasti,
0: kan
1: pasti,
0: ya,
1: gitu cuma kan. levelnya
0: masalahnya. Beda gitu. Tapi ya bagaimana kita menghadapinya tuh ya tergantung balik kepada diri kita sendiri juga. Kalau misalnya kita udah mantep nih sama diri sendiri.
1: Terus mantep nih.
0: Maksudnya udah oke nih sama diri
1: okay
0: sendiri
1: nih.
0: Gitu kan.
1: Iya iya iya iya.
0: Terabas, jalan bisa. Nah. Gitu. Karena kan hidup nih kan bahasanya tuh enggak sesuai kontrol kita kan pastinya.
1: Benar.
0: Entah yang kita inginkan terjadi atau tidak. Kalau menurut kayak ya, dan kalau jadi alhamdulillah, kalau enggak ya kita harus cari mitigasinya harus seperti apa sih setelah ini.
1: Kelas sih bahasanya cuy.
0: Kelas pakai Z.
1: Pakai Z sih.
0: Ini bisa miwing. Miwing
1: gak? Mahkotamu sedang dilaskin. Tapi benar, maksudnya ya balik lagi ke kitanya kan.
0: Benar, setuju sih.
1: Ada apa-apa ya, ya terus ini yang aku highlight tadi adalah ketika ada masalah gitu kan terus dipendem. Nah sebenarnya bagus atau enggak sih orang yang cenderung kayak menahan emosinya gitu? Atau kalau aku udah di tahap yang gini, ketika lagi ada emosi atau apa, memilih kayak eh udahlah gitu, daripada ngomong nanti makin salah gitu.
0: Counseling guys.
1: udah kena biaya aja nih, kayaknya nih. Berbayar nih. Ya ya ya. Soalnya kayak gitu bagus enggak sih?
0: Kalau menurutku sih enggak ya, harusnya itu dialirkan ke tempat lain, bukan dalam artian dikasih pelampiasan ya enggak. Kita kan sebagai manusia itu kan gampang banget ke distraksi.
1: Distract.
0: Ke distract itu gampang banget. Jadi kayak oh saya lagi sedih nih gitu, healing kali ya, yang enggak semestinya harus healing dan lain-lain. Seenggaknya kita bicara aja sama diri kita sendiri. Walaupun kita enggak ngeluapin ke orang, ini masalah nih, sumber masalah ya kamu, itu enggak. Tapi seenggaknya kita coba berdamai sama diri sendiri, kita ajak diri kita ngobrol kayak ini masalahnya A gitu, aku harus menghadapinya dengan seperti apa ya kira-kira biar dia gak semakin worse gitu, biar dia gak semakin jelek lagi. Apakah saya memilih untuk tidak bertemu dengan dia si sumber masalah, atau saya coba obrolin, dan gak cuma diobrolin aja kalau menurutku ya, tapi kita juga kasih tahu kalau menurut saya jalan keluarnya seperti ini, menurut kamu seperti apa. Soalnya kita tuh terlalu fokus untuk menyalahkan satu sisi aja kadang, ya kan, kayak kamu salah nih ini tanpa melihat kira-kira ada peluang baik apa setelahnya. Toh kita juga bisa belajar daripada kesalahan.
1: Gitu iya kan? Sih. Tapi emang kesalahan itu adalah guru terbaik dalam kehidupan.
0: Asik. Quotes of the day. Quotes of the day.
1: Oh, kalau misalnya operatornya loceng ini enteng saya mikir nih kebetulan. Iya langsung kayak wah ini gini. Wah, mukanya itu mencerminkan hukum Newton kebetulan. Nggak ya. Tapi itu tadi emosinya memang harus di apa ya, dirilis.
0: Iya
1: ya,
0: benar.
1: Tapi pada tempatnya.
0: Setuju.
1: Nah gitu. Kadang ini kan orang suka apa ya, menyalurkan emosi tapi tidak pada tempatnya, dan ujung-ujungnya menimbulkan masalah baru.
0: Benar.
1: Sebenarnya kalau udah terjadi kayak gitu nih ya. Langkah yang paling tepat tuh apa? Kadang gini ya, ada momen ketika kita tuh ngerasa tidak terima, atau kita ngerasa enggak kok kayak gini sih, ya kan, kita memberikan reaksi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya yang terhighlight itu adalah kok reaksi kita yang salah nih.
0: Tapi karena ini enggak sih kalau menurutku ya, karena kita tuh udah dipaksa reaktif di zaman sekarang ini, kayak ngelihat apa aja nih di HP kita harus saya harus bereaksi nih, saya harus salahin kayak, atau saya ikut share dan lain-lain tanpa kita cross check dulu ini sebenarnya ada apa sih. Karena terlatih sehari-hari sendiri kayak gitu, jadi akhirnya ke orang lain juga kena imbasnya. Apalagi kan zaman sekarang ya, semuanya tuh berlalu begitu cepat, informasi berlalu begitu cepat, update yang ada tuh juga upgrade yang ada berlalu begitu cepat. Sehingga kita nih zaman sekarang memang ya terpaksa mau gak mau harus reaktif nih gitu. Iya gak sih? Jadi
1: zaman sekarang tuh kayak menuntut kita untuk jadi reaktif ya?
0: Iya benar.
1: Faktor dari media sosial itu tadi gak sih?
0: Iya benar. Sesuatu yang ada di tangan kita.
1: Okay.
0: Handphone. Cuman kan makanya Sekarang gak ada.
1: Ini mau tafsir garis tangan. Keren juga ahli nujum nih kayaknya. Bisa tafsir mimpi juga kak.
0: Dia berolin belakangan lah.
1: Enggak. Faktor dari media sosial itu tadi berarti ya?
0: Iya benar.
1: Nah kalau itu berarti apakah media sosialnya yang salah, atau kitanya yang kurang boundaries dengan hal itu, atau gimana sih menurut Kak Yaya?
0: Kembali sih, PR kita adalah diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengendalikannya. Kayak ya screen time orang kan beda-beda ya, saya gak bisa maksa kayak Bang Dipa screen time 5 jam aja, jangan lebih gitu kan, gak bisa ya. Soalnya saya batasnya 5 jam, ya udah saya aja gitu. Abang ya terserah mau scroll sampai pagi kita mau pagi juga ya terserah gitu loh. Yang penting bagaimana kita mengendalikan diri kita. Gimana ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita mendapatkan satu masalah tuh ya, kita kelola dulu itu, jangan sampai nyampe kepada orang duluan. Karena kalau menurutku tuh sesuatu yang udah keluar dari mulut kita gak bakal bisa kita tarik kembali.
1: Iya
0: gak sih?
1: Bener.
0: Dan kita maksudnya udah di umur mungkin 20 gitu ya.
1: Iya.
0: Aku kan belum nih.
1: Umuran gitu kan. Umuran coy. Aduh, lebih 10. 10-10 lagi kan. Aduh.
0: Kematangan.
1: Ketuaan. Iya, terus.
0: Di umur segini kan kita kan udah bisa berbasis pikiran yang kuat kan. Jadi apapun yang kita keluarkan tuh ya tanggung jawab kita cuy, gak bisa dibalikin lagi. Jadi sebisa mungkin gitu sebelum kamu keluarkan apapun, coba kamu kelola dulu deh gitu.
1: Itu penting banget sih di era sekarang ya. Jangan langsung gitu kan.
0: Hantam.
1: Iya, yeah. Balik lagi sih tapi ya ke karakter orangnya sih. Baik. Tapi kalau menurut dari Kak Yaya, karakter tuh bisa berubah gak? Karakter manusia, kan psikologi ya. Karakter sama sifat. Karakter, sifat sama sikap deh. Nah, itu tiga.
0: Ini sebenarnya materi guys, tapi aku agak lupa gitu ya.
1: Karakter, tapi sifat, dan sikap gitu.
0: Kalau tiga hal ini sih aku kurang bisa nyebutin secara spesifik ya definisinya satu-satu. Tapi menurutku itu hal yang bisa diubah dan itu harus diubah dari diri kita sendiri sih. Tapi kalau dasar, kalau dasarnya dia tuh gimana ya?
1: Misalnya dasarnya pelit deh.
0: Gini aja. Ya. Dia karakternya keras. Tapi okay, sifatnya bentuk pengimplementasiannya bisa beda, bisa berubah seiring berjalannya waktu atau seiring dia menelan banyak sekali kisah-kisah dalam hidup. Itu bisa gitu. Itu okay, sifat bagaimana cara dia mengeluarkannya. Tapi kalau karakter, kalau udah keras ya udah keras aja gitu. Kayaknya bakal selamanya seperti itu. Kayak kita kasih contoh ya. Aku kan pernah mondok ya. Jadi ceritaku tuh enggak jauh-jauh dari cerita Nabila.
1: Okay.
0: Nabi gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak ya kita lihat, mohon maaf ya teman-teman yang berbeda agama, Sayyidina Umar itu kan keras ya sebelum masuk ke dalam Islam, kayak adiknya ditampar lah apa segala macam. Dan setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau tetap keras, tapi ya keras dalam pertahankan Islam gitu, keras dalam bentuk artian lain. Dan begitu juga karakter manusia, okay, dia bakal tetap seperti itu. Dia lembut nih gitu, saya nih anaknya lembut banget nih gitu kan. Tapi ya saya suatu hari akan marah, tapi ya dengan lembut gitu, karena karakternya memang begitu. Bukan
1: kayak locai, lembut banget dia orangnya,
0: soft spoken.
1: Kalau nyari yang soft spoken, abang-abang Green Flag, beliau sih memang.
0: Hijau banget.
1: Kacau, parah. Hijau melintir. Ini kamu kebanyakan nonton TikTok nih kayaknya. Fokus. Nah, terus gimana?
0: Apanya yang gimana? Kan udah, tadi kalau misalnya karakter sih, dia memang dasarnya didasari seperti itu. Ya, akan tetap seperti itu selamanya. Tapi bentuk dia ngeluarkannya itu loh bang, yang bisa berbeda, yang bisa berubah.
1: Berarti secara gak langsung gini, kalau udah jadi karakter, dia tidak akan bisa berubah. Tapi gimana cara dia menyikapinya?
0: Iya, benar, setuju.
1: Itu bakal bisa berubah.
0: Iya.
1: Seiring pendewasaannya dia.
0: Iya, benar.
1: Oke, okay. Kalau dia temperamen nih, ya kan, katakanlah dia, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah gitu kan, marah, marah lah gitu ya, bangun tidur marah, harus marah gitu. Tapi seiring dia semakin dewasa, dia kayak, kayaknya hal ini berpotensi bikin aku marah. Jadi kayak ya udah deh, aku mending gak usah tahu.
0: Benar-benar setuju.
1: Ya, ada menyikapinya berarti.
0: Iya benar, menyikapinya yang berubah itu tadi. Kalau karakternya sih ya mungkin tidak ya, akan tetap seperti itu aja.
1: Kalau karakternya ngeyel gitu-gitu.
0: Emang ada. Ada ya, aja sih.
1: Ada aja. Udah dikasih tahu orang rame gitu masih tetap dilakukan ya. Ada aja. Angkrik. Saya takut nih materinya nih. Aduh, materinya terlalu nih.
0: Siapa nih yang ngasih tema nih?
1: Memimpin nih. Aduh. Oke, okay, berarti harapannya itu berarti di era-era sekarang ya, PR dari apa ya, anak-anak muda tuh adalah gimana caranya menimbulkan jiwa kepemimpinan.
0: Bener.
1: Dalam diri mereka sendiri. Apakah cara untuk menimbulkan itu tuh harus melalui pendidikan formal atau banyak nongkrong, banyak literasi, atau yang mana yang paling efektif untuk di zaman sekarang menurut Yaya?
0: Bukan di zaman sekarang aja sih, sesuai dengan kayak cerita Abdul, abang dulu. Yang bisa membentuk tuh itu gak sih pengalaman? Makanya banyak tuh Abdul-Abdul tercipta ya, karena memang pengalaman mereka udah banyak.
1: Abang-abangan
0: gitu kan.
1: Ya.
0: Abang-abangan gitu. Kalau Kak Abdul tuh kayak kurang cocok gitu kan. Jadi Abdul aja gitu.
1: Iya sih.
0: Iya enggak sih?
1: Iya,
0: kayak seseorang dia berubah menjadi apa ya? Kan memimpin ya. Jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang bisa bertanggung jawab. Itu kan ya karena ada Abdul-Abdul sebelumnya, ada pengalaman-pengalaman dia sebelumnya sehingga dia bisa jadi seperti ini hari ini. Jadi pendidikan formal penting gak? Ya penting tetap. Literasi penting gak? Semuanya tetap penting. Yang tadi disebutin Bang Dipa. Tapi yang paling berpengaruh menurutku adalah pengalaman.
1: Iya sih. Iya, balik lagi, pendidikan formal tuh kan mengajarkan teori ya.
0: Benar.
1: Ya, kalau pengalaman tuh kita merasakan langsung
0: bagaimana kita bersikap gitu.
1: Bagaimana kita bersikap. Dan itu banyak banget aspek yang diperhatikan.
0: Benar, setuju
1: sebelum
0: sih.
1: Terjadi ketika terjadi dampaknya sesudah terjadi.
0: Benar, setuju.
1: Iya kan?
0: Karena kayak kalau misalnya kita cuma ngandelin kayak teman tongkrongan atau umur dan lain-lain, kayaknya di SMA itu kelas 3 SMA umurnya segitu-segitu doang, 18 tahun doang, gitu kan. Tapi tuh mereka punya pengalaman hidup yang berbeda-beda sehingga karakternya berbeda, menyikapi sesuatu bisa berbeda. Oh, ada si A nih, dia jadi ketua kelas. Ya karena dia berbeda gitu. Dia bisa nyuruh orang suruh ngisiin tinta spidol.
1: Gitu kan. Sama dia bisa nyepuin kalau ada yang ini.
0: Benar-benar.
1: Atau ngingetin kan, "Bu, PR, Bu."
0: Aduh.
1: Itu menyebalkan.
0: Kacim, itu kacim sih.
1: Itu menyebalkan. Ya kan. Kalau Anda merasa Anda di tongkrongan jago ataupun kayak wah banget, percayalah tidak seperti itu. Aduh. Nah, berarti kalau tadi kan udah disempat di-spill lah ya tentang ilmu kepemimpinan dan segala macam. Nah, nanti abis ini di segmen ketiga kita bakalan bahas lebih lanjut lagi nih, teman Pro 2. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengen gabung, kamu bisa kirimkan ke pertanyaan. Bisa kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagramnya @pro2pnk dan gabung di aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live di YouTube-nya Pro 2 Pontianak sampai jam 9 malam nanti. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi. So stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oh.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Alright, kembali lagi barengan Dipa di ruang obrolan Pro 2 alias Ronda bersama Kak Yaya. Tadi kita ngebahas tentang lead yourself. Muda memimpin gak harus nunggu tua, ya gak sih?
1: Enggak.
0: Oh ya enggak. Muda memimpin bukan menunggu. Enggak nunggu harus tuanya, harus tuanya gak ada.
1: Gak ada.
0: Lead yourself aja teman Pro 2. Tadi di segmen 1, segmen 2 juga udah di-spill lah ya tipis-tipis tentang gimana sih cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam jiwa dalam diri anak-anak muda gitu kan. Tapi kalau menurut dari Kaya sendiri, apa sih yang mungkin jadi penghalang gitu bagi anak-anak muda tuh untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri mereka?
1: Ada dua hal sih.
0: Apa itu?
1: Ada dua hal, tapi kayak satu tuh sangat berpengaruh, satunya tuh enggak sebegitunya sih.
0: Yang enggak sebegitunya aja dulu.
1: Yang enggak sebegitunya tuh kita tuh lingkungan kita tuh di Indonesia ya. Mm-hmm. Sangat apa ya bahasanya, kalau bahasa Instagram tuh crab mentality gitu loh.
0: Iya
1: gak sih? Kayak kalau misalnya ada satu orang naik, dih dia kan begini cuy gitu. Emang dia udah oke kan?
0: Tapi itu kalau
1: udah narik-narik ke bawah terus.
0: Kategori belum naik banget. Baru hampir.
1: Belum hampir, kalau udah hampir. Naik banget inget gak?
0: Abangku!
1: Boleh.
0: Iya kan? Abangku! Gitu kan. Siap abangku.
1: Sesuai arahan abangku.
0: Notet abangku. Itu kan udah naik banget.
1: Itu udah naik banget.
0: Ya crab mentality itu cuma berfungsi ketika orang lagi mau naik.
1: Benar. Setuju. Kalau tantangan terbesar sih ya tetap diri sendiri sih bang. Karena kayak dari diri sendiri, aduh takut dikritik nih gitu. Aduh takut dibilang sok jago, sok oke. Oh takut belum sempurna nih. Aduh kalau nunggu sempurna kan kapan gitu ya gak sih?
0: Iya.
1: Namanya juga manusia asik.
0: Bener, yang sempurna kan NPD.
1: Betul.
0: Sempurnanya aku. Ya kan? Ini Gen Z. Kalau milenial tuh yang sempurna kan cuma Andra and the Backbone. Iya.
1: Beda generasi.
0: Jokes tuh harus berkembang juga sekarang ya. Komedi terus. Bercanda terus. Jangan banyak komedi.
2: Oh, iya.
0: Yeah. Fokus. Kurangi. Enggak. Nah, terus faktor ini tadi berarti apa namanya? Diri sendiri yang paling apa ya? Paling berpengaruh. Kenapa?
1: Benar.
0: Kenapa diri sendiri yang jadi paling pengaruh gitu?
1: Karena kan kita memimpin diri sendiri gitu kan. Terus juga kita memimpin orang lain. Gimana kita mau memimpin orang lain sedangkan kita belum bisa, kita belum mampu memimpin diri sendiri.
0: Tapi ada juga yang ngerasa gini, apa namanya? Aku juga enggak tahu harus menentukan sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa sih gitu. Jadi enggak ada tempat sharing. Ujung-ujungnya dia trial and error dan kebanyakan errornya jadi males gitu. Itu gimana kalau menurut dari Yaya?
1: Itu makanya jadi pemimpin itu kan gak harus jadi ada jabatannya kalau menurutku ya. Karena yang PR banget tuh kita jadi pemimpin ketika kita gak punya jabatan apa-apa. Karena perbedaannya ya kalau menurutku, ketika kita punya jabatan dan kita jadi pemimpin, kita memimpin orang ngikutin kita ya karena kita ketua gitu kan. Kita punya
0: siap
1: jabatan
0: ketua.
1: Gitu kan. Nah tapi ketika kita gak punya jabatan dan kita berhasil memimpin orang lain, kita berhasil memimpin diri sendiri, itu menurutku hal yang keren. Karena kok bisa orang percaya sama kamu, kok bisa orang dipengaruhi oleh kamu sedangkan bahasanya kamu tuh gak ada nama belakang apapun. Kalau menurutku sih.
0: Nah faktor yang bikin bisa seperti itu apa menurut Gaya? Kayaknya dia gak punya jabatan nih, tapi bisa aja Gaya gitu ngasih arahan ke orang.
1: Ngasih arahan kepada orang yang hilang arah.
0: Dikasih arahan sama yang hilang arah nih. Ya, apa nih faktor terbesar? Apakah karena relevan, relate, atau karena memang wibawa dia, ada karismanya atau gimana? Kalau menurut dari Kak Yaya?
1: Karena kalau yang pertama ya, kalau orang lihat tuh kadang karena dia kalau misalnya ngomong meyakinkan sih bang.
0: Oh iya.
1: Itu sih.
0: Sales
1: itu
0: mobil sih. Juga meyakinkan.
1: Bener.
0: Iya.
1: Bener.
0: Kalau gitu bapak kan, ngambil ini, ini
1: kan,
0: pak.
1: Orang beli mobil kan gara-gara salesnya meyakinkan. Padahal salesnya nggak punya mobil.
0: Iya juga sih. Tapi ada yang punya ada.
1: Oh, ada.
0: Ada yang punya ada. Iya. Iya juga sih, gimana cara dia meyakinkan orang ya?
1: Iya,
0: public speaking
1: gitu. Bener. Berarti. Cuman tuh gini ya, kan kita gak ketemu orang cuma satu kali. Kita kan bertemu dia kan bakal ke depannya tuh bakal bertemu terus gitu lah kan bahasanya. Apalagi ya Pontianak kan circle-nya situ doang.
0: Yeah.
1: Nah itu makanya.
0: Geser dikit aja sepupuannya tuh.
1: Kota 1000 sepupu.
0: Itu sepupu aku.
1: Keren
0: keren. Nah, terus gimana tuh jadinya?
1: Jadi ya, leadership itu enggak cuma bagaimana kita mempengaruhi orang, tapi kita juga bisa bertanggung jawab sama apa yang kita keluarkan gitu loh.
0: Kalau menurut ya. Oke. Berarti dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia
1: apa yang diarahkan.
0: Diarahkan sama dia ya.
1: Benar.
0: Yang pastinya dia enggak hilang arah.
1: Ya kan? Jangan minta arah kepada orang yang hilang arah.
0: Iya lagi tuh. Aduh. Nanti malah yang ada makin jauh jadinya. Terus kalau kita bisa meyakinkan orang, ya itu juga sedikit banyak ada yang nature gift.
1: Benar.
0: Ya, memang aja. Dia apa ya, bisa menjadi sosok ideal tanpa disadari gitu kan. Memang nggak dibentuk gitu kan. Tapi ada juga yang memang. Tapi nih sosok ideal menurut Kak Yaya itu bisa dibentuk nggak sih?
1: Sosok ideal itu bisa sih kalau menurut ya, karena setiap daripada kita tuh selalu punya sosok idealnya masing-masing. Cuman kadang PR-nya diaktualisasinya. Kita belum mampu atau memang lingkungan tuh faktor X itu tidak mendukung. Harusnya sih bisa aja. Gitu. Berarti kalau nggak ganti orangnya, ganti tempatnya.
0: Ganti orangnya atau ganti tempatnya? Oke, menarik nih. Ganti orangnya atau ganti tempatnya? Kan tapi nggak semua orang punya keberanian ya buat mengganti tempat.
1: Benar.
0: Iya kan? Ada yang ngerasa kayak udah terjebak mungkin di situ ya.
1: Nyaman di lingkungan sih, bukan terjebak. Itu zona nyamannya nggak sih?
0: Nggak tahu juga ya, apakah nyaman. Bisa jadi dia tidak nyaman, tapi kayak dia nggak ada pemikiran untuk
1: keluar.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Karena mungkin di sini aja nggak nyaman, apalagi di luar.
0: Iya, gitu bisa kan? Bisa kayak gitu. Atau dia nggak tahu gimana cara keluarnya nih dari lingkungan ini. Nah, kalau menurut kayak gimana sih buat orang-orang yang masih ngerasa dia stuck nih di satu lingkungan tertentu gitu kan. Tapi dia punya keinginan buat buat apa ya? Buat mengupgrade dirinya. Nah, langkah pertama yang harus dia lakukan itu apa?
1: Ya keluar dari zona nyamannya sih. Kadang orang yang berpikir kayak gitu dia stuck dan macam-macam di lingkungannya dia kurang nyaman, dia tuh ngerasa bahwa orang-orang di sekitarnya tuh hidup dalam kotak. Padahal tuh bisa jadi dia yang dalam kotak itu sendiri, dia gak mau keluar dari kotaknya, dia gak berusaha cari tempat yang lain. Karena ya, tapi itu alamiah sih, manusia ya, manusiawi. Kita kan selalu mendekat kepada hal-hal yang kita rasa nyaman. Ya iya, gak sih? Sehingga kita mau
0: rasa
1: upgrade
0: nyaman
1: tuh.
0: Rasa nyaman yang fana itu ya.
1: Aduh. Iya lagi kan.
0: Iya
1: kan. Iya, sehingga dia mau keluar dari kotak itu dia juga, aduh takutnya ada apa ya. Padahal kejutan-kejutan tuh lebih banyak kan di luar kotak.
0: Kalau energinya udah gak ada gimana? Kayaknya ngomong diri sendiri sini ya.
1: Curhat.
0: Iya. Enggak, tapi ada loh orang-orang yang ngerasa kayak aduh energinya udah habis lagi. Ya udah deh, menjalani aja gitu. Gitu.
1: Ya enggak apa-apa, dia kan berarti udah sangat berdamai sama lingkungan dan dengan dirinya sendiri.
0: Selegowo itu ya.
1: Selegowo itu.
0: Itu bad thing atau good things menurut?
1: Tergantung ya. Kalau misalnya memang itu hal yang baik, ya dia jalannya hidup dia memang gitu-gitu aja tapi sejahtera, ya enggak apa-apa lanjutin. Kan?
0: Ada tapi hal baik misalnya, dalam keburukan, ada hal buruk dalam kebaikan.
1: Bener, iya sih, selalu aja gitu ya.
0: Biasanya kayak gitu kan. Kayak dalam kehidupan tuh pasti ada ya, ada sisi plus dan minusnya gitu kan. Bener. Even kayak kita ngelihat pohon nih, selalu ada sisi yang gak terlihat oleh kita.
1: Asik, bener. Kalau mau ngelihat semua peluk pohon.
0: Kalau kayu jati susah banget, susah banget meluknya susah. Kalau pohon mangga susah juga mangga ya, mangga besar. Pohon pisang jangan.
1: Ada yang duduk di atas
0: keteguran nanti. Masih aja komedi ada. Tapi intinya itulah ya, di zaman sekarang ya memang sudah harus dibentuk sisi kepemimpinan dalam setiap diri manusia ya kan, dari usia sedini mungkin. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita 10 tahun 20 tahun ke depan. Ya mungkin kayak kamu nggak punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Kan ada tuh, enggak lah, saya gak mau jadi pemimpin.
1: Bukan saya banget, saya belakang layar aja lah.
0: Saya belakang layar aja, saya ini aja udah gitu kan. Siapa aja gitu. Tapi kita kan gak tahu 10, 15, 20 tahun ke depan tuh kehidupan akan membawa diri kamu kemana gitu. Makanya mulai dari sekarang, kalau dari kata Kak Yaya tadi ya, cobalah untuk manajemen waktu. Manajemen emosi, manajemen keuangan. Pokoknya hal-hal yang berbau dengan diri kamu sendiri tuh kita yang harus nge-manage-nya ya.
1: Benar-benar.
0: Jangan ngarepin orang.
1: Benar.
0: Kecuali kamu Reja Arab kali ya. Punya Cynthia di belakang gitu kan.
1: Gamers ganteng idaman dong.
0: Aduh, gamers ganteng idaman lagi. Iya sih. Baru lagunya. Kan lagu ya. Tapi ya balik lagi, gak semua orang tuh bisa di fase itu gitu kan. Ya balik lagi, ya kamu sedini mungkin cobalah untuk nge-manage diri kamu sebisa kamu, semampunya kamu, dan jangan takut gagal ya. Trial and error itu biasa. Dari kegagalan-kegagalan itulah yang bakalan membawa kamu jadi jauh lebih bijaksana lagi di kemudian hari. Wih, cakep.
1: Thoughts of the day.
0: Kalau dari Kak Yaya mungkin ada yang pengen ditambahin buat teman-teman Prodo, ada yang pengen disampaikan enggak buat yang lagi dengerin kita di malam hari ini?
1: Intinya tiga hal sih teman-teman, yang tadi udah disebutkan oleh Bang Lipa. Wajib. Yang pertama ya, self awareness ya. Kita mengenali diri kita sendiri, lalu kemudian regulasi emosi yang harus kita tanamkan, dan yang ketiga empati. Itu juga PR sih yang harus kita punya, dan jangan nunggu waktu buat saya bergerak, tapi bergeraklah dulu gitu dari hal-hal dan kebiasaan-kebiasaan kecil.
0: Oke. Ya, harusnya nambah lagi nih, ada empati kan. Baru disebutin sih tadi. Ya udahlah ya kalau kayak gitu. Nah, anyway thank you lah ya buat Kak Yaya. Enggak kerasa nih udah hampir jam 8 malam. Dan kayaknya kita pamit dari ruang dengar kamu di Ronda. Nanti Dipa akan balik lagi di program selanjutnya. Dan buat teman-teman Prodo nih yang mungkin ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channelnya Prodo Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit. Kak Yaya juga pamit ya.
1: Dadah.
0: Sampai ketemu lagi dan stay tune terus di Prodo 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di teman Prodo 2. Dan sekarang di jam 9 lewat 3 menit, sudah waktunya kita masuk ke Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen cerita, pengen curhat, pengen sharing, titip salam, titip lagu, boleh banget buat langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bergabung di aplikasi RRI Digital. Ada satu pertanyaan sederhana buat kalian teman Prodo malam hari ini. Kalau disuruh milih, lebih susah menang lomba atau menang ngelawan diri sendiri? Banyak orang yang bisa mengalahkan lawan, tapi apa ya, belum tentu bisa mengendalikan emosinya. Banyak orang bisa membuktikan dirinya hebat, tapi belum tentu bisa nahan amarah, nahan overthinking, ataupun bisa bilang cukup. Padahal pengendalian diri itu adalah kemampuan yang menentukan kualitas hidup seseorang. Bukan berarti kita gak boleh marah, bukan berarti kita harus selalu kuat, tapi kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang memang gak bisa dipaksa. Jadi malam hari ini aku pengen ngobrol tentang satu kemampuan yang mungkin gak terlihat, tapi pengaruhnya luar biasa banget besar buat diri kita, yaitu pengendalian diri. Karena kadang musuh terbesar itu bukan dunia, tapi adalah diri kita sendiri. Pernah gak sih kita ngerasa kalah sama diri kita sendiri? Misalnya nih, niatnya pengen diet tapi malah makan tengah malam, atau pengen tidur cepet tapi scrolling sampai subuh, atau niatnya mau move on malah buka chat lama. Boleh nih cerita barengan Dipa di malam hari ini teman Pro 2.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Balik lagi barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam Tom Pro 2. Dan masih ngebahas tentang pengendalian diri nih ya. Orang tuh sering banget salah paham. Dikira orang yang sabar itu lemah, padahal justru sebaliknya. Orang yang mudah marah itu biasanya sedang kehilangan kendali. Sedangkan orang yang mampu ngatur emosinya sedang memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Marah boleh, kesal boleh, sedih juga boleh. Yang berbahaya itu adalah ketika emosi mengambil alih semua keputusan. Karena banyak penyesalan lahir bukan saat kita berpikir, tapi saat kita bereaksi terlalu cepat. Kadang satu kalimat yang keluar saat kita emosi butuh bertahun-tahun untuk diperbaiki, teman Pro 2. Dan mungkin media sosial membuat kita merasa harus punya pendapat tentang semuanya sekarang. Harus ikut debat, harus membalas komentar, ngejelasin diri kita. Padahal gak semua hal layak mendapatkan energi kita, teman Pro 2. Kadang bentuk pengendalian diri paling hebat itu adalah tidak membalas, tidak ikut ribut, tidak ikut terpancing. Karena damai itu jauh lebih mahal daripada menang debat nih teman Pro 2.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nih teman Pro 2. Kita bacain ya pesan-pesan yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak malam hari ini. Pertama dari nomor 08815 sekian. Malam Kak Pro 2, malam. Boleh, jaga malam dong. Jaga malam. Oke, boleh request dong lagunya Inji Garvalho dari Remuk, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya ya, semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital. Oke. Boleh, kita masukin ke list malam hari ini ya, lagu Inji Carvalho dengan Remuk. Terus lanjut lagi dari nomor 0813768 sekian. Aku mau request dong Kak lagu Driver License dari Olivia Rodrigo, karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa tidak semua hal yang kita harapkan akan berjalan sesuai keinginan. Terkadang kita harus belajar menerima kenyataan, mengikhlaskan yang telah pergi, dan perlahan bangkit untuk melanjutkan hidup. Semoga lagunya menemani semua yang sedang belajar menyembuhkan hati. Amin. Ya, tapi benar juga sih ya sama Pro 2 ya, tidak semua hal tuh yang kita harapkan akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang ya itu tadi, kita harus belajar menerima kenyataan, mengikhlaskan yang telah pergi, dan perlahan-lahan untuk memulai bangkit kembali nih teman Pro 2. Nextnya ada Bang Teni di malam hari ini. Assalamualaikum, malam buat yang udah turun meronda alias ruang obrolan Pro 2. Biasalah, I am here. Oke, Bang Teni. Lagi di mana Bang Teni? Waduh, hujan enggak? Kalau di sini sih lumayan deras nih teman Pro 2. Slow rock turn on. Oke, boleh, bisa aja Bang Teni. Nanti kita puter-puterin ya lagu, aku udah tahu nih lagu kesukaan Bang Teni ya. Boleh. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lainnya apa nih? Wis, aduh Bang Teni ngirim foto lagi ngopi, guys. Waduh, selamat ngopi buat Bang Teni. Ngopi di mana nih? Closing akhir bulan. Ah, oke, semangat lah ya buat Bang Teni ya. Enggak kerasa besok udah tanggal 1 nih by the way teman Pro 2. Waduh, masih di kantor, cuy. Wah, semangat Bang Teni. Gil, pejuang rupiah banget ya jam segini masih closingan. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang masih kerja, masih di perjalanan, atau mungkin lagi santai-santai di rumah ya kan, daripada gabut mending gabung barengan Dipa di Pro 2 Pontianak di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Oke, hujan gerimis Bang di Ayani 2. Oh, berarti merata nih ya semua, kena kebagian hujan gerimis. By the way, hati-hati di jalan buat kamu yang masih di dalam perjalanan teman Pro 2. Jalanan licin, kritik-kritik gini awet nih. Iya, biasanya kalau hujan gerimis begini bisa sampai malam, sampai tengah malam, bisa sampai pagi bahkan ya teman Pro 2 ya. Yang penting tetap jaga kesehatan, kalau udah enggak sanggup istirahat deh teman Pro 2. Jangan terlalu dipaksain, jangan terlalu diforsir, karena kita bukan robot, kita bukan ya gitu, pada dasarnya kita manusia biasa sih teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan tetap dikasih kesehatan, dikasih semangat, dikasih hal-hal baik yang akan terus berdatangan untuk hidup kita semua. Oke deh, kalau kayak gitu kita puterin lagu-lagu yang udah dititipin, udah di request sama teman Pro 2 malam hari ini ya. Dan habis ini Dipa bakalan balik lagi di Deep Talk sampai jam 11 malam. So, buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Balik lagi barengan di Pak Revanda di TikTok sampai jam 11 malam dan di sini kayaknya terpantau hujannya makin deras banget teman Pro 2. Waduh. Buat kamu yang lagi di dalam perjalanan harap hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jangan ngebut-ngebut, jalanan licin. Pokoknya semoga kamu selamat sampai tujuan. Kalau memang udah enggak memungkinkan, menepi dulu deh kayaknya ya. Atau kalau baru mau berangkat, baru mau keluar, kayaknya mendingan di rumah aja enggak sih? Nah, masih di pengendalian diri ini ya teman Pro 2. Mengendalikan diri kita sendiri itu juga berarti kita berani untuk bilang tidak. Tidak untuk ajakan yang merugikan, tidak untuk hal-hal yang melelahkan, tidak untuk pekerjaan yang mengorbankan kesehatan. Memang gak semua kesempatan harus diambil dan tidak semua orang harus kamu senangin ya. Karena saat kita berkata iya ke semua orang, kadang itu kita lagi berkata tidak sama diri kita sendiri teman Pro 2. Nah, selain itu pernah gak sih kamu ngerasa impulsif buying? Awalnya cuma buka aplikasi, yang awalnya pengen lihat-lihat malah check out, besoknya bingung mau bayar. Jadi pengendalian diri itu bukan cuma soal emosi kita doang, tapi juga soal keinginan teman Pro 2. Karena gak semua yang kita inginkan tuh harus kita miliki sekarang. Kadang menunda kesenangan itu justru membuat masa depan jadi jauh lebih tenang gitu. Ini lebih jatuhnya ke impulsif ya teman Pro 2 ya. Selain itu musuh terbesar itu seringkali bukan dari orang lain, tapi isi kepala kita sendiri ini. Overthinking, ngerasa gak cukup baik, ngerasa semua orang tuh menilai kita, padahal belum tentu. Karena pengendalian diri itu juga berarti berani menghentikan pikiran yang terus-menerus menyiksa diri kita dan menggantinya dengan fakta, bukan dengan asumsi kita, teman Pro 2.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Alright teman Pro 2, semangat hari pertama semua bisa. Bisa bangun pagi, bisa olahraga, belajar, nabung. Yang sulit itu hari ke-30, hari ke-100, dan hari-hari selanjutnya. Karena disiplin itu bukan soal mood, melainkan soal pengendalian diri kita sendiri. Jadi ngelakuin hal yang benar meski lagi kita gak pengen ngelakukannya, itu berat banget teman Pro 2. Dan balik lagi, ketika kita udah bisa menerapkan disiplin dan pengendalian diri, gak ada yang bisa menghentikan kita teman Pro 2. Dan by the way, ada kalanya perasaan kita tuh salah arah. Kita lagi kecewa dan rasanya pengen nyerah, lagi sedih rasanya pengen berhenti. Padahal perasaan itu valid, tapi gak selalu harus jadi pengemudi hidup kita. Biarkan logika kita tuh ikut memegang kemudi teman Pro 2. Dan setiap keputusan kecil hari ini akan jadi cerita besar suatu saat nanti. Entah itu menabung sedikit, belajar sedikit, olahraga sedikit, atau tidur lebih awal, mengurangi gengsi. Mungkin semuanya terlihat sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa. Dan orang sukses bukan selalu orang yang paling pintar kok teman Pro 2. Seringkali orang sukses itu adalah orang yang paling mampu untuk mengendalikan diri dia sendiri. Kalau ada satu kebiasaan nih yang pengen kalian kendalikan mulai malam ini, kira-kira apakah itu teman Pro 2?

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Alright teman Pro 2, 15 menit lagi hampir jam 11 malam. Dan kayaknya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan pastikan untuk selalu stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman bro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good to be back right here on 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Faisal Anwar teman Pro 2 di studio di jam 6.29 menit waktu Indonesia Barat. Sebenarnya aku udah ada di studio dari jam 5 tadi ya teman Pro 2, tapi aku masih menikmati

suasana pagi di kota Pontianak yang lagi aman-aman aja gitu ya. Lagi dingin banget teman Pro 2. Kita dikasih hujan sama Tuhan Yang Maha Esa dari tadi malam teman Pro 2, sekitar jam berapa ya tadi malam? Dari jam 8 malam kayaknya ya. Dari jam 8 malam sampai jam 10 sampai jam 11. Lama banget hujannya. Alhamdulillahirabbil alamin teman Pro 2. Jadi pagi hari ini kondisinya lumayan dingin teman Pro 2. Jadi selamat pagi buat kamu yang udah bangun. Tenny sejuk katanya ya, luar biasa. Udah ada Bang Tenny yang gabung di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di jalan, yang lagi ada dimanapun, jangan lupa kopinya gitu ya, supaya agak-agak anget dikit gitu ya badan kita teman Pro 2. Anyway, pagi hari ini kita bakalan ada di program acara Baper teman Pro 2, Bangun Pagi Energy Ready. Jadi buat kamu yang udah bangun, udah siap-siap buat berangkat kerja, atau bahkan lagi ada di tempat kerja sekarang kayak aku, wow, you good teman Pro 2.

0: sampai jam 9. Nanti di jam 9 bakalan ada tos serba, topik serba ada. Tapi kita mulai dulu acara kita pagi hari ini dengan Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2.

Info Pro 2 kali ini teman Pro 2 dari dunia perfilman tanah air, penampilan baru Iqbal Ramadan di film Operasi Pesta Copet lagi jadi omongan. Di First Look yang baru dirilis, Iqbal tampil beda banget ya dengan gaya anak jalanan alias jamet. Istilahnya gak ada yang lain apa gimana nih? Jauh dari image kalem yang selama ini nempel ya teman Pro 2, dan gak cuma main, kali ini dia juga ikut terlibat sebagai produser kreatif

Rodua, film seni merayu Tuhan akhirnya ngerilis first look perdananya. Cuplikan awal ini langsung bikin penasaran karena ngasih gambaran soal drama yang emosional dengan sentuhan visual yang artistik, teman Produa. Dan walaupun detail ceritanya masih dirahasiakan, banyak netizen udah masukin film ini ke daftar tontonan yang paling ditunggu tahun ini.

0: NBA Kyrie Irving atau Kyrie Irving ya lagi mampir ke Jakarta. Kehadirannya jadi bagian dari tur Asia bareng sponsor sepatunya nih teman Pro 2. Dan dia juga sempat ketemu sama fans, media, sampai ikut beberapa agenda komunitas basket. Momen ini langsung disambut heboh sama para pecinta basket di Indonesia. I've seen the devil. So welcome to Indonesia, Kyrie Irving.
1: In every place.
0: Enjoy.
1: In every face.
0: Satu lagu aku putar dulu teman berdua. The Weeknd, Popular.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.